0: Setia Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
13: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini,
15: nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami di program Satu Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3, pendengar. Dan satu lagu dari Last Child, berjudul Ketidakrelaanku, akan kami udarakan saat lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Satu lagu berikut dari Fiersa Besari featuring Prinsa Mandaji, Melawan Hati, telah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 20, maksud kami tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Banten Menyapa edisi Senin 25 Mei 2026 dengan tema pentingnya screening hipotiroid kogenital atau SHK untuk bayi baru lahir bersama dengan Dr. Dede Ropia selaku tim Kerkeska Gizi Dinkes Pandeglang. Dan bagi yang ingin bergabung pendengar, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Woi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan lintas ke Tapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah, di mana ASDP mendatangkan kapal perbantuan KMP Rodita guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengimbau masyarakat agar mewaspadai 40 perlintasan sebidang aktif. Imbauan ini disampaikan karena mobilitas masyarakat cenderung meningkat sangat pesat saat berpergian pada akhir pekan. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, dan Anda telah memasuki program Banten Menyapa, di mana edisi Senin 25 Mei 2026, pendengar, bertemakan pentingnya screening hipotiroid kongenital atau SHK untuk bayi baru lahir bersama dengan Dr. Dede Ropia selaku tim Kerkesga Gizi Dinkes Pandeglang, dan sudah bergabung, pendengar, di studio dari Pro 1 Banten. Selamat pagi, dokter.
2: Pagi, Kak.
1: Gimana hari ini? Kabarnya baik ya, dok, ya, pastinya ya?
2: Baik.
1: Dok, tapi kita kan akan membahas nih ya, dokter, tentang pentingnya screening hipotiroid gitu ya, kongenital atau SHK pada bayi baru lahir. Tapi kalau untuk dari SHK sendiri nih, dok, ini apa sih, dok?
2: Oh iya, sebelumnya saya dari Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada RRI karena membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan ya. Untuk sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan screening, baik itu bayi baru lahir, ibu hamil, sampai lansia pun ada screeningnya. Jadi setelah era JKN ini kan bergeser nih dari tadinya pengobatan aja ke pencegahan. Nah, untuk SHK sendiri itu salah satu pencegahan agar kita lebih dini dulu mengetahui bayi ini sehat atau tidak. Karena kalau untuk SHK sendiri sebenarnya merupakan salah satu screening penyakit hipotiroid kongenital yang menyebabkan retardasi mental pada anak yang sebenarnya bisa dicegah gitu.
1: Oke, berarti SHK sendiri bisa dicegah gitu ya, dok ya.
2: Nah, ini SHK itu nama screeningnya.
1: Nama screeningnya.
2: Screening hipotiroid kongenital, penyakitnya hipotiroid kongenital.
1: Tapi yang tadi sudah dokter katakan sebelumnya, memang ini bisa dicegah gitu ya, dok ya. Tapi untuk pencegahan ini seperti apa, dok?
2: Ya, jadi semua bayi baru lahir pada usia 42 sampai 72 jam itu kita lakukan pemeriksaan. Nanti hasil sampel pemeriksaan itu kita kirim ke lab rujukan kita. Nanti di situ akan diketahui tuh bayinya menderita hipotiroid kongenital atau tidak. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, kita lakukan terapi sebelum bayi tersebut berusia 14 hari. Jadi harus cepat.
1: Gitu. Harus cepat gitu ya, dok ya. Oke, tapi kalau untuk dari kondisi bayi baru lahir ini tuh seperti apa sih, dok? Bisa diketahui gejalanya atau misalkan dari fisiknya kah terlihat atau seperti apa nih, dok?
2: Iya, nah itu pertanyaan yang serius ya, maksudnya pertanyaan yang bagus. Artinya ketika bayi lahir itu nggak kelihatan tuh, jadi kita nggak bisa lihat dia hipotiroid atau tidak kalau misalnya secara fisik, karena fisik itu akan berubah setelah 1 bulan. Nah, kalau sudah berubah 1 bulan itu sudah telat. Karena dia sudah kayak misalnya bayi itu setelah 1 bulan ya, dia akan pusarnya bodong gitu. Atau misalnya dia bibirnya lebih besar atau lidahnya. Terus beberapa kelainan lah yang perbedaan. Nah, makanya ketika lahir tuh kelihatan normal, kayak bayi biasa.
1: Oke, bayi biasa gitu.
2: Makanya harus kita screening lebih awal.
1: Oke, jadi melalui screening inilah baru apakah memang bayi ini ada gitu ya, dok ya, terkena hipotiroid kongenital atau tidak, itu baru ketahuan gitu ya, dok ya, setelah screening tersebut gitu. Tapi dok, ini seberbahaya apa sih, dok, untuk bayi baru lahir ini, dok?
2: Sebenarnya tidak berbahaya pas lahirnya ya, tapi kalau kita bisa mencegah kan lebih baik ya. Jadi anak-anak dengan hipotiroid kongenital itu dia akan menjadi retardasi mental, jadi kayak on lah ya kalau misalnya masyarakat lihat, terus menyebabkan stunting juga. Jadi bayi-bayinya akan terlihat lebih pendek, terus IQ-nya juga kurang. Akhirnya kan akan menyumbang perawatan lebih lama kepada anak-anaknya gitu. Jadi anak-anak yang terkena hipotiroid akan berbeda tumbuh kembangnya dibanding anak-anak yang normal.
1: Oke, berarti ini bisa dikatakan bahwa mengganggu pertumbuhan tumbuh kembang dari anak tersendiri gitu ya, dok ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk pencegahan, dok ya, selain dari screening, ini yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ini apa sih, dok?
2: Sebenarnya untuk penyebabnya ya, berarti penyebab dari hipotiroid itu belum diketahui, ada yang bilang autoimun pada ibunya ya, atau kekurangan iodium atau keganasan atau paparan radiasi gitu. Banyak sih penyebab yang bisa menyebabkan si bayi itu tidak berkembang tiroidnya, jadi menyebabkan hipotiroid kongenital. Tapi untuk penyebab pastinya belum ada. Jadi lebih baik screening aja.
1: Lebih baik screening aja gitu ya, dok ya. Tapi penyakit ini dok ya, kan bisa dicegah gitu ya dok ya. Tapi dampaknya nih dok ya, bila sudah ketahuan nih dok ya dari screening tersebut dok, ini apa aja sih dok?
2: Ya, kalau misalnya dari screeningnya positif, kita nggak langsung ngobatin sih. Jadi bayinya nanti akan kita panggil, terus kita periksa ulang serumnya. Jadi kita ambil darahnya tuh. Setelah diambil darah, nanti kita kirim lagi untuk konfirmasi. Jadi untuk screening itu istilahnya cuma ngelihat secara general aja.
1: Oke.
2: Kalau misalnya, kalau misalnya di parkiran nih mobil merah aja. Tapi kita nggak bisa menjudge itu mobil merah tuh BMW atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya screening ini, jadi semua bayi yang lahir kita screening. Kalau misalnya ada kelainan, kita panggil lagi. Kita cek ulang, konfirmasi. Nah, kalau misalnya dari konfirmasi itu ada beberapa parameter yang kita ambil kayak TSH-nya dan lain sebagainya. Nanti kalau positif, kita langsung terapi. Terapi hormon. Dan itu seumur hidup.
1: Itu seumur hidup, dok? Oke, ini nggak boleh di-skip berarti ya, dok, ya? Terapi ini ya?
2: Karena kan memang produksi hormon kita nggak ada dari tubuh. Jadi kita dari luar.
1: Dari luar. Semacam apa nih, dok, treatmentnya, dok?
2: Berbentuk obat sih.
1: Obat. Okay. Tapi kalau untuk pencegahan ya dok ya, ini awalnya ini bisa dari masih di kandungan kah, atau memang setelah bayi ini baru lahir ini bisa dicegah gitu dok sebetulnya?
2: Untuk pencegahan ya di trimester awal kehamilan sih, asupan iodiumnya jangan sampai kurang, terus menghindari paparan radiasi yang gitu-gitulah.
1: Oke, berarti memang dari trimester awal ya dok ya bisa dicegah. Tapi kalau waktu terbaik pemeriksaan ini seperti apa sih dok dilakukan?
2: Itu 42 sampai 72 jam setelah lahiran. Jadi itu bayi di kita tuh kendalanya ketika udah lahiran kan biasanya pulang tuh ke rumah. Nah, bayi itu gak boleh keluar rumah kan sebelum 40 hari. Nah, biasanya ibu bidannya datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan.
1: Berarti di screening lah itu ya dok ya. Bisa dikunjungi. Oke, tapi kalau untuk SHK sendiri nih dok ya, ini tuh sebetulnya dari beberapa pencegahan yang tadi sudah dokter katakan ya sebelumnya. Selain itu apakah memang ada pencegahan yang preventif gitu dok ya, yang bisa dilakukan di rumah gitu dok, selain dari screening tersebut? Apakah memang ada metode lain gitu dok?
2: Enggak
1: ada. Jadi dari program pemerintah pun juga sebenarnya sudah ya dok ya, ada sosialisasi terkait dengan screening hipotiroid kongenital ini gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk dari Dinkes sendiri ini seperti apa sih dok?
2: Kita sekarang sudah men-share, maksudnya untuk sudah membagikan untuk screening itu ke puskesmas, rumah sakit, terus klinik swasta yang ada persalinannya, dan itu sudah tergabung dengan JKN. Jadi kalau misalnya JKN itu mau mengklaim dari kliniknya untuk persalinan, itu harus ada SHK-nya gitu. Jadi sudah satu paket.
1: Oh, sudah satu paket. Oke, baik. Tapi lagi-lagi dok, ini bertanya dengan tentang hipotiroid kongenital sendiri, ini apakah memang bisa disembuhkan gitu dok?
2: Iya, itu dengan cara diberikan terapi hormon seumur hidup.
1: Dengan diberikan terapi hormon seumur hidup. Kalau misalkan ada skip gitu dok, atau misalkan tidak dilanjutkan, ini seperti apa dok dampaknya?
2: Akan ngaruh ke ini, ke metabolisme tubuhnya untuk hormon tiroid. Kayak hormon tiroid kan pentingnya untuk pertumbuhan ya. Ya mungkin nanti pertumbuhannya akan berkurang.
1: Balik lagi dok, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak itu sendiri gitu ya dok ya.
2: Kalau misalnya teman-teman cari ya di googling atau di YouTube gitu ya, orang-orang yang hipotiroid yang di terapi dan anak-anak yang tidak di terapi, itu akan beda banget tampakannya gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak hipotiroid itu ya itu retardasi mental, terus yang di terapi itu tingginya beda, IQ-nya beda gitu, kayak orang normal aja ininya. Jadi sayang kalau misalnya anak kita lahir yang harusnya bisa dicegah, diketahui lebih dini bahwa dia mungkin hipotiroid, terus tidak skip pemeriksaan dan atau terlambat gitu ya, terlambat di terapi, akan outcome-nya akan beda.
1: Oke, sudah terlihat dengan jelas gitu ya dok, perbedaannya ya dengan yang melakukan terapi dengan yang tidak gitu ya. Tapi dok, dari pemeriksaan mulai dari screening hingga mendapatkan terapi, ini apakah difasilitasi oleh pemerintah?
2: Iya, semuanya.
1: Berarti gratis gitu ya dok ya. Oke, berarti tinggal melakukan screening, lalu juga kalau memang hasilnya positif gitu ya dok ya, bisa langsung melakukan treatment gitu ya dok ya.
2: Iya, langsung kita fasilitasi.
1: Langsung difasilitasi oleh pemerintah.
2: Cuman gitu, kalau misalnya sekarang itu kendalanya adalah beberapa keluarga menolak, karena memang kita pengambilan sampelnya kan pada bayi ya, banyak yang kasihan gitu, anak baru lahir, terus diambil darahnya dan lain sebagainya, padahal keuntungannya lebih besar lah dibanding sakitnya sama si bayi gitu.
1: Oke, berarti memang lagi-lagi dok ya, ini untuk terkait dengan tumbuh kembang anak sendiri gitu ya dok ya. Jadi jangan ditunda gitu ya dok ya, sebaiknya treatmentnya ya. Oke, baik. Baik, sudah ini bergabung bersama kami dok. Ada yang mau tanya, ini dari Nana katanya di Serang. Dok, tapi ini sepenting apa sih dok terkait dengan screening ini?
2: Ya, penting banget ya. Jadi memang prevalensi untuk hipotiroid kongenital di kita tuh 1 banding 2000 sekianan lah ya. Di Pandeglang aja 1 tahun ya sekitar 2000. Jadi misalnya di Pandeglang tuh ya 1 tahun tuh 1 gitu bayi yang hipotiroid. Pentingnya adalah sayang gitu kalau misalnya anak kita ternyata hipotiroid, kan kita gak tahu ya anak kita hipotiroid terus gak diterapi awal gitu. Jadi penting banget. Memang jarang, tapi sekalinya ketemu tuh bukan ini ya, alhamdulillah buat mencegah dia retardasi mental.
1: Oke, okay. Sudah terjawab ya untuk Ibu Nini tadi di Serang katanya.
2: Oh, iya.
1: Dan Bu Lilis katanya sudah bergabung lagi ini di nomor WhatsApp 08 sekian. Bu dokter mau tanya, kalau saya mau tahu edukasi atau sosialisasi ini saya dapat langsung kunjung ke mana ya dok ya, puskesmas kah atau RSUD? Nuhun dok, terima kasih.
2: Oh, iya. Untuk edukasi dinas kesehatan ada adminnya masing-masing tuh, udah banyak kan ya. Atau puskesmas-puskesmas juga sudah banyak bikin konten-konten, biasanya kita di IG. Kalau dari Kemenkes ada IG-nya Ayo Sehat Kemenkes, ada tuh banyak yang edukasi juga. Tapi pengetahuannya di YouTube juga banyak sih. Webinar kita sekarang banyaknya disiarkan juga di YouTube. Jadi kalau misalnya penasaran, boleh tuh cari di YouTube nanti tentang screen.

0: dia takut anaknya kenapa-napa. Padahal sebenarnya pemeriksaannya simple. Jadi bayi itu kita periksa di tumitnya. Di tumit, kita hangatkan dulu tuh tumitnya, baru nanti kita tusuk jarum. Ditusuk namanya prick heels. Terus kita ambil tetesannya. Tetesannya kan kertasnya ada beberapa bolongan tuh. Nah, kita ambil tetesan darah dari tumit, baru kita kirim, kita keringkan, kita kirim. Nah, yang jadi masalah yang pertama, keluarga menolak. Yang kedua, mungkin nakesnya juga ada yang belum terampil untuk mengambil, jadi kadang sampelnya reject, jadi harus diulang. Terus yang ketiga, mungkin karena lahirannya kadang di ini ya, ada yang sebagian di rumah atau di bidan yang belum melakukan pelatihan SHK. Jadi itu aja sih kendalanya.
1: Oke, ini yang sudah dirasakan langsung di lapangan gitu ya dok. Ini beberapa memang tantangan. Tapi kalau untuk menghadapi tantangan itu sendiri nih gimana sih dok?
0: Kalau untuk tantangannya yang pertama, kita kan sudah membridging itu dengan JKN ya. Jadi orang-orang yang pakai JKN ya mau tidak mau harus screening SHK juga. Yang kedua, kita sudah komitmen dengan rumah sakit dan puskesmas serta klinik untuk bisa melakukan pemeriksaan SHK. Yang ketiga ya edukasi masyarakat. Salah satunya ya kita ini. Jadi kadang kalau misalnya kita harus bayar screening bayi baru lahir dari mulai jantung, hipotiroidnya itu mahal. Jadi kalau misalnya ada yang pemerintah gratis
1: gitu ya dok ya.
0: Harusnya masyarakat juga excited lah. Karena saya pengalaman anak saya dua lahir itu tidak di screening SHK padahal pengen banget tuh. Dan waktu itu memang sudah ada, cuman karena sampel kita pemeriksaannya masih terbatas, jadi gak diperiksa, kan sayang gitu. Kalau untuk sekarang kita sudah sediakan dan anggarannya besar juga untuk SHK ini.
1: Jadi kenapa tidak dilakukan gitu ya, ya. Dan memang ya, lagi-lagi ini memang masyarakat juga harus bekerja sama juga gitu ya Bu ya. Karena lagi-lagi sayang ya dokter itu. Sayang ya sudah difasilitasi oleh negara dan oleh pemerintah tapi tidak digunakan dengan bijaksana gitu ya dok ya. Tapi dok, untuk dari sisi peran orang tua sendiri dok ya, untuk mendukung keberhasilan screening SHK ini seperti apa dok, khususnya di Pandeglang sendiri?
0: Untuk Pandeglang ya, jadi untuk semua nih Banten juga karena berlaku untuk seluruh Indonesia. Yang pertama, orang tua ya perlu tahu pentingnya SHK dan golden period pengambilan sampel itu yang 42-72 jam itu. Yang kedua, tidak takut atau tidak menolak kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, jadi kerjasama untuk dengan nakesnya ya. Terus yang ketiga, memastikan bayinya diperiksa sebelum pulang dari vaskes. Kalau di rumah sakit biasanya kan 3 hari tuh dirawat setelah lahiran. Kalau di klinik atau di puskesmas biasanya memang pulang cepat tapi nanti dikunjungi ke rumah. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diterima. Terus mungkin kalau misalnya ini bisa memfollow up ke bu bidannya. Bu bidan gimana hasilnya gitu atau hasil SHK-nya bisa ditanyakan. Terus bisa memahami bahwa screening ini salah satu investasi masa depan buat anak kita juga.
1: Investasi masa depan untuk anak-anak juga gitu ya Bu ya dok ya. Oke, baik. Berarti memang ini tuh sangat penting sekali dok ya, dari program pemerintah sendiri sudah menggelontarkan juga dana yang cukup besar gitu ya dok ya. Dimana kita cuma tinggal pakai aja gitu ya sebenarnya dok ya.
0: Skadede okay. Dari pemerintah.
1: Skadede kata dokternya. Oke, okay, baik. Tapi untuk tanda-tanda dok ya, yang perlu orang tua waspadi sebenarnya tuh apa sih dok, dari hipotiroid kongenital tersendiri gitu dok?
0: Oke, okay. Kalau misalnya udah telat nih ya, bayinya lahir misalnya di paraji atau di bidan yang belum pelatihan. Yep. Terus pas 1 bulan, setelah 1 bulan nih teh, jadi awal-awal mah normal aja kayak orang bayi normal gitu ya. Setelah 1 bulan, biasanya tanda-tandanya adalah kuning berkepanjangan. Jadi badannya kuning. Terus yang kedua, kurang aktif. Kalau bayi yang berlari biasanya lincah tuh, itu kurang aktif. Yang ketiga, dia biasanya lidahnya besar. Kalau ini mah, kalau orang dewasa lebih kelihatan sih, lidahnya lebih besar. Terus sulit menyusu karena lidahnya besar tadi, jadi agak kesusahan untuk menyusu. Sama pertumbuhannya lambat, dan itu menyumbang stunting kita juga.
1: Menyumbang stunting, tumbuh kembang anak itu juga ya Bu ya, dok. Oke, tapi untuk yang diwaspadai ini dok ya, oleh orang tua juga nih dok ya, sebelum melakukan SHK, ini sebenarnya apa sih dok? Apakah memang harus ada persiapan khusus juga gitu dok atau seperti
0: kalau beberapa tindakan medis memang ada inform consent.

0: ya. Tapi kalau untuk program pemerintah kayak imunisasi dan SHK ini nggak ada sih. Yang penting orang tuanya paham dan bisa membantu follow up juga kali ya.
1: Oke, lagi-lagi untuk follow up juga ya dok ya. Setelah melakukan screening, kalau memang hasilnya positif, harus melakukan treatment dan segala macamnya gitu ya dok ya.
0: Biasa lebih aktif untuk menanyakan biar petugasnya juga lebih aware ya.
1: Jadi memang lagi-lagi peran orang tua untuk mendukung dari program pemerintah juga ini sangat penting sekali gitu ya dokter ya. Dan juga untuk anak sendiri gitu ya dok ya. Oke, baik, terakhir dok ya, harapan dokter untuk masyarakat terkait pentingnya screen SHK bagi bayi baru lahir, silakan dokter.
0: Ya, mungkin SHK ini salah satu screening yang diberikan pemerintah, suatu kadedeh dari pemerintah agar tumbuh kembang anak-anak kita tuh lebih maksimal dan bisa dilakukan pencegahan. Satu tetes darah pada saat yang tepat bisa mencegah dan memperbaiki masa depan bangsa kita aja sih.
1: Oke, berarti memang harus adanya deteksi dini gitu ya dok ya. Sayang ya dok ya, soalnya sudah didapatkan program ataupun juga fasilitas dari pemerintah, tapi kalau tidak digunakan gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya ya hari ini dok ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya dokter. Amin. Ya, dan juga semoga untuk masyarakat maupun orang tua ini juga semakin aware ya dok ya, terkait dengan hipotireoid congenital tersendiri. Sekali lagi dokter, terima kasih, selamat pagi dokter.
0: Sama-sama.
1: Demikian pendengar Banten Menyapa edisi Senin 25 Mei 2026, bersama dengan dokter Dede Ropia selaku tim kerja Kesga Gizi Dinkes Pandeglang. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id, pendengar. Satu informasi terkait dengan keberhasilan pemulangan WNI, dinilai ketenangan diplomasi Menlu Sugiono. Hal ini pendengar, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan ini menjadi bukti, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banu memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan hal tersebut pendengar, di mana memang sebanyak 9 WNI yang menjadi korban penahanan Israel ini kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, dan kemudian kembali terbangkan melalui rute Dubai Jakarta pada hari ini pukul 4 lepas 10 menit waktu Indonesia Barat, dengan ketibaan di Indonesia pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Menteri Luar Negeri atau Menlu Ari Sugiono juga turut hadir pendengar dalam penjemputan kepulangan 9 WNI tersebut. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart @alfakarir.official pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami hadir kembali ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat pendengar, di mana dapat menginformasikan ya atau memberikan aspirasi seperti itu terkait dengan misalnya adanya jalan rusak ataupun juga adanya fasilitas pelayanan publik yang Anda rasakan ini kurang maksimal dan memerlukan perhatian dari pemerintah gitu pendengar ya. Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949 yang mana nantinya kami akan tampung segala informasi yang telah Anda hadirkan dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang telah Anda informasikan. Dan Anda juga dapat memberikan informasi pendengar di media sosial resmi kami di Instagram, X maupun TikTok ataupun juga Facebook kami di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten. Kami tunggu pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ah, udah ah. Gak habis gue.
3: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang. Limbah bertambah. Emisi naik. Dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
2: Cuma karena gue gak ngabisin.
3: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
4: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, senang sekali ya kami hadir untuk memberikan ruang untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan adanya infrastruktur ataupun juga fasilitas umum, sosial maupun juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah seperti itu pendengar ya. Kami hadir pendengar selama 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sudah ini bergabung pendengar ini bersama bersama kami melalui nomor WhatsApp di 08 sekian sekian sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Kak, saya Solihin dari Kiara Serang Banten. Izin melaporkan jalan di Kampung Kiara, tepatnya belakang Semancir Ciruas. Jalan sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Baik pendengar, ini sudah kami tampung dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon maupun juga menindaklanjuti ya, seperti itu pendengar ya. Anda juga dapat sampaikan pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami di @rribanten.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI pendengar ya, di mana sudah ada yang bergabung kembali bersama kami. Ini dari akun TikTok Adi VDC gitu ya. Dengan aduan kalau bisa jangan sampai menghilangkan pohon-pohon yang sudah rindang. Ini terkait dengan adanya postingan dari RRI Banten pendengar di TikTok terkait dengan revitalisasi alun-alun kota Serang segera dimulai menghadirkan wajah baru dengan ikon golok Banten dan air mancur menari modern. Kami akan tampung pendengar segala informasi yang telah Anda hadirkan, Anda berikan kepada kami. Nantinya kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan Anda. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
5: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami di Halo RRI ini terkait dengan adanya aduan seperti itu pendengar melalui nomor WhatsApp 08 sekian sekian sekian dari Ibu Intan katanya. Dengan aduan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, diberitahukan untuk dinas terkait di alun-alun.

0: Silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh

0: lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI, pendengar sudah ada yang bergabung kembali bersama kami dari Ibun dengan nomor kontak 08 sekian sekian sekian. Dengan aduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Kidemang melaporkan tolong di lintasan rel kereta api Kabarahan rusak parah. Tolong bagian sisi relnya dibetulin. Karena kasihan beberapa kendaraan rodanya sering terjebak di bantalan rel kereta api. Dan kalau bisa di aspal jangan cuma diuruk batu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini di Jalan Ayib Usman. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami. Atas nama Ibun, di mana kami akan menampung dan juga kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dan Anda juga dapat bergabung pendengar di media sosial resmi kami di @RRIBanten maupun di @RRIPro1Banten di Instagram, X, TikTok maupun Facebook. Tetap bersama kami pendengar di RRIPro1Banten.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
4: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
3: Investasi bodong? Apaan tuh?
4: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
3: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
4: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
3: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
4: Nah, cakep, gitu dong.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
6: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
5: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI, pendengar. Sudah ada beberapa aduan yang masuk dan sudah kami bacakan ya, terkait dengan adanya terkait dengan kategorinya infrastruktur ataupun juga fasilitas umum seperti itu, pendengar. Dan kami mengajak Anda sekali lagi untuk bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana nantinya kami akan tampung segala informasi yang telah Anda berikan dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda berikan melalui nomor WhatsApp kami. Sekali lagi pendengar, di 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar, dan kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Halo RRI di mana kami hadir seperti hari Senin, Rabu, dan Jumat. Seperti itu pendengar ya, dari pukul 9 pagi hingga 10 siang waktu Indonesia Barat pendengar. Dan terkait dengan aduan yang sudah masuk di nomor WhatsApp 08 sekian dari Ibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kidemang melaporkan, tolong di lintasan rel kereta api Kabaharan rusak parah. Tolong bagian sisi relnya dibetulin, kasihan beberapa kendaraan rodanya sering terjebak di bantalan rel kereta api. Kalau bisa diaspal, jangan cuma diuruk batu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini berada di Jalan Aib Usman pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, kami tembuskan ke PUPR Kota Serang agar segera ditangani pihak terkait. Dan terkait laporan ini pendengar, kami sedang menghubungi pihak terkait untuk mendapat tanggapan seperti itu agar dapat segera diperbaiki. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
4: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
5: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
4: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
5: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
6: Bu Bidan, Saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
7: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
6: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
7: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
8: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, peringat Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Tangerang berkomitmen memperkuat kapasitas layanan kesehatan sebagai pusat rujukan utama penanganan pasien hemofilia di Provinsi Banten. Langkah strategis ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem deteksi dini, manajemen penanganan medis, serta pendampingan pasien secara berkesinambungan dan humanis. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Cilegon resmi memulai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Banten dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda 9 tahun 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Stadion Gagar Cilegon Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama sebagai bentuk membangun semangat kebersamaan dan sportivitas menjelang pelaksanaan ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Banten tersebut. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Masih di RRI Persatu Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana IHSG dibuka di zona hijau, menguat ke level 6.187 pada awal perdagangan. Untuk itu, pendengar, di mana IHSG dibuka di zona hijau, naik di 25,61 poin dibanding penutupan Jumat 22 Mei 2026. Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai penguatan IHSG belum sepenuhnya solid karena belum dipotong arus dana besar yang merata, pendengar. Di mana hal ini berarti lebih tinggi seperti itu pendengar ya dibanding penutupan perdagangan Jumat 22 Mei 2026 yang mencapai 6.162,04. Sehingga IHSG naik sekitar 25,61 poin atau 0,42% pada pembukaan perdagangan pagi ini. Dan ekspektasi bahwa Bank Sentral AS tidak jadi memangkas suku bunga tahun ini membuat dana asing cenderung bertahan di aset dolar AS. Kondisi tersebut juga membuat aliran dana ke pasar negara yang berkembang seperti Indonesia ini menjadi lebih terbatas seperti itu pendengar ya. Dan satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: But you're just a boy.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
4: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagia.
3: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih diserkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Pegadaian perkuat posisi sebagai wajah baru layanan Bank Emas Indonesia. Hal ini, pendengar, di mana PT Pegadaian terus memperkuat posisinya sebagai wajah utama layanan Bank Emas di Indonesia, sering dukungan terhadap program Astacita pemerintah dalam memperkuat ekosistem bullion nasional. Transformasi yang dilakukan perusahaan dinilai berhasil mendorong perubahan perilaku investasi masyarakat menuju instrumen emas yang lebih modern, aman, dan inklusif. Dan selama lebih dari satu abad, Pegadaian telah membangun fondasi bisnis emas melalui berbagai layanan investasi dan pembiayaan berbasis emas. Dan kini perusahaan hadir sebagai pusat ekosistem transaksi emas terintegrasi mulai dari tabungan emas, cicil emas, gadai emas, deposito emas, hingga perdagangan emas fisik melalui Galeri 24. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang mana akan disiarkan melalui hari program A3. Dan selain pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 10 lepas 55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya saya Trisi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang siap menemani Anda hingga Banten sore nanti. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Hello Pilihan Hati ya, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Pendengar, di hari Senin 25 Mei 2026, saya Lala Rahma kembali menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar informasi dari Pandeglang terkait untuk harga cabai merah dan cabai rawit pendengar hingga bawang merah di Pasar Badag Pandeglang meroket tajam hingga 2 kali lipat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026. Lonjakan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan akibat menipisnya hasil panen dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa, sehingga pedagang eceran harus berebut barang di tingkat agen grosir pendengar. Diinformasikan juga, mahalnya harga kebutuhan ini berimbas langsung pada penurunan volume pembelian konsumen secara drastis dalam beberapa pekan terakhir, dan guna menyiasati pengeluaran masyarakat yang biasanya membeli dalam takaran kilogram beralih memilih opsi paket sayuran campuran seharga Rp10.000 pendengar. Dan diinformasikan juga untuk para pedagang di Pasar Badag memilih tidak menyetok komoditas bumbu dapur dalam jumlah besar karena karakteristik sayuran yang cepat membusuk dan rusak. Pembatasan stok harian ini terpaksa dilakukan guna menghindari risiko kerugian materi yang lebih besar akibat potensi penolakan konsumen jika kualitas fisik barang menurun. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Mendengar tepat pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, kontak tani andalan KTNA dinilai memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Organisasi petani tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten terus memperluas digitalisasi di wilayah Banten. Kali ini BI Banten menggandeng Bank Muamalat untuk menyasar 100.000 masjid yang akan digitalisasi melalui KRIS. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Ringkang Gumilang, Suwarga di Tatar Banten ya. Pendengar, kalau berbicara mengenai Banten, Banten ini tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya saja pendengar, tetapi kulinernya juga menggugah selera. Nah, setiap hidangan khas Banten ini menyimpan cita rasa unik yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi masyarakatnya pendengar. Dan ada beberapa kuliner khas Banten yang wajib Anda coba. Mumpung jam makan siang ya, mungkin bisa jadi rekomendasi untuk makan siang Anda di hari ini pendengar. Yang pertama ada sate bandeng. Ini merupakan salah satu kuliner ikonik dari Kota Serang yang hingga kini tetap eksis dan diminati wisatawan. Menu yang pernah jadi makanan kegemaran Sultan Banten ini seringkali disajikan dalam berbagai acara besar seperti perayaan keagamaan, acara kebudayaan hingga acara keluarga dan pernikahan pendengar. Kemudian untuk saat ini pengolahan sate bandeng telah berinovasi, ada yang dibakar dan ada juga yang dikukus tergantung selera, namun tidak menghilangkan cita rasa khas sate bandengnya pendengar. Selanjutnya ada bontot ikan payus. Ini merupakan makanan olahan khas Pontang pendengar, Provinsi Banten. Sesuai dengan namanya, bontot ini terbuat dari ikan payus yang diolah dengan bumbu tradisional dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Biasanya bontot ini disajikan dengan nasi hangat dan sambal, menjadikannya pilihan sempurna untuk makan siang pendengar, makan malam atau sebagai camilan. Nah, keunikan rasanya serta cara penyajiannya ini menjadikan bontot ikan payus ini sebagai salah satu ikon kuliner Banten yang harus dicoba. Hidangan ini kerap dijadikan sebagai lauk pendamping pada acara spesial atau bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh dari Banten pendengar. Dan masih ada beberapa lagi untuk makanan khas dari Banten pendengar, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dengan judul Lumbung Cibaliung.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Melanjutkan kembali terkait untuk makanan khas dari Banten ya. Tadi sudah kita informasikan ada sate bandeng, kemudian ada bontot ikan payus. Selain itu pendengar ada kerupuk tangkil. Kreativitas masyarakat Banten dalam mengolah bahan pangan juga terlihat dari kerupuk tangkil pendengar, atau yang dikenal dengan krutang oleh masyarakat Kecamatan Curug, Kota Serang. Kerupuk ini awalnya dibuat dari sisa pembuatan emping melinjo yang biasanya dibuang, namun dengan ide kreatif, sisa emping tersebut diolah menjadi kerupuk yang renyah dan lezat. Kerupuk tangkil ini bisa dijadikan sebagai buah tangan bagi para wisatawan selepas melancong ke Banten, pendengar. Dan terakhir ada rabek. Ini adalah kuliner legendaris yang diwariskan dari masa kejayaan Kesultanan Banten. Hidangan ini populer di daerah Kaujon, Kaloran, Sukalila, dan Serang. Rabek ini biasanya dimasak dengan rempah khas dari bunga lawang dan kapulaga sehingga memberi aroma dan rasa yang khas, pendengar. Berbeda dengan sate bandeng yang menggunakan jintan dan ketumbar sebagai bumbu utama, rabek menawarkan cita lebih kompleks yang mencerminkan keagungan masakan di era kesultanan, pendengar. Dan kekayaan kuliner Banten ini tidak hanya terletak pada cita rasanya yang lezat, tetapi juga pada cerita dan sejarah di balik setiap hidangan. Dari sate bandeng hingga rabek, setiap sajiannya ini menggambarkan warisan budaya yang berharga, pendengar. Nah, jadi untuk Anda jangan ragu untuk mencicipi setiap sajian otentik kuliner khas Banten dan jadikan kuliner Banten ini sebagai bagian dari pertualangan budaya Anda, pendengar, sekaligus bagian dari bangga berwisata di Indonesia. Nah, untuk Anda sendiri, ini dari keempat menu yang sudah tadi diinformasikan, mana nih yang sudah Anda coba? Mungkin Anda bisa berbagi informasi ya, gimana sih rasanya bontot ikan payus mungkin, atau rasa dari rabek boleh diinformasikan, atau boleh berbagi cerita pendengar ke Pro Satu RRI Banten di nomor 0811 450 949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar,

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yang 3.500 segera akan kami putuskan. Kapan diputuskan? Setelah pulang haji.
3: Semuanya pada naik semua, cabai merah naik, bawang merah naik, terus juga cabai oren naik, semuanya pada naik, bingung ngejualnya juga. Jadi barangnya itu langka, susah jadinya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta akan umumkan tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada Juni 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai dan bawang merah di Pasar Badak Pandeglang melonjak hingga 2 kali lipat dari harga normal. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta akan umumkan tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada Juni 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan final terkait tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Tarif promo sebesar Rp3.500 yang saat ini berlaku masih dipertahankan, sementara evaluasi dan keputusan lanjutan akan diumumkan pada Juni 2026 setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali dari ibadah haji. Menurutnya, keputusan mengenai besaran tarif selanjutnya masih menunggu proses pembahasan setelah dirinya menyelesaikan perjalanan ke Tanah Suci.
2: Untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yang 3.500 segera akan kami putuskan. Kapan diputuskan? Setelah pulang haji.
4: Sementara itu, Marta, warga Jakarta, menyambut baik dengan adanya Transjabodetabek rute Blok M Bandara Suta. Menurutnya, layanan tersebut sangat terjangkau dan dapat memudahkan warga Jakarta yang ingin ke bandara dari kawasan Blok M Jakarta Selatan.
5: Sudah nanya-nanya ke petugasnya juga, sebenarnya ini cukup mempermudah buat teman-teman yang dari Blok M udah nggak diburu-buru buat ke bandara. Atau yang sekitarnya, ini yang tinggal di domisilinya jauh dari kemarin itu sebenarnya lumayan worth it buat ke bandara dari Blok M.
4: Layanan Transjabodetabek rute Blok M Bandara Suta resmi diluncurkan pada 12 Maret 2026 di kawasan Blok M. Kehadiran rute baru tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta memperluas konektivitas transportasi publik menuju kawasan penyangga dan fasilitas transportasi strategis. Pada tahap awal operasional, pemerintah menetapkan tarif khusus Rp3.500 selama 3 bulan pertama sebagai bagian dari program promosi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik minat masyarakat agar mulai beralih menggunakan transportasi umum, terutama saat tingginya mobilitas menjelang Idul Fitri dan musim mudik. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Guna meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah, Basarnas menggelar kegiatan bertajuk Sargostu School di sekolah PKP Jakarta Islamic School. Berikut Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Rizky.
6: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menggelar program edukasi keselamatan bertajuk Sargostu School di SMA PKP Jakarta Islamic School, Jakarta Timur, pada Senin 25 Mei 2026. Kegiatan itu bertujuan untuk menanamkan kesiapsiagaan bencana dan mensosialisasikan teknik pencarian serta pertolongan sejak dini kepada generasi muda. Melalui program Sargostu School, para siswa dibekali pengetahuan dasar mengenai mitigasi bencana, penanganan situasi darurat, hingga pengenalan berbagai peralatan penyelamatan yang kerap digunakan oleh personil Basarnas dalam operasi kemanusiaan. Demikian disampaikan Direktur Bina Potensi Basarnas, Agus Haryono, kepada RRI Jakarta.
7: Jadi materi yang diberikan dalam program Sargostu School ini akan menyesuaikan kepada potensi ancaman yang ada di lingkungan sekolah. Kalau di Ciracas ini, Jakarta Timur, tentunya kita bisa melihat, mengidentifikasi potensi-potensi ancaman seperti banjir, kemudian gempa bumi, kebakaran, dan juga kemungkinan juga karena di depan ini juga jalan raya yang ramai, ada kemungkinan juga mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Sehingga nanti materi-materi kita akan kita sesuaikan.
6: Sementara itu di tempat yang sama, Deva, siswa kelas 11 SMA PKP Jakarta Islamic School, mengucapkan menyambut baik kegiatan Sargos to School.
8: Kami senang Basarnas datang ke sekolah untuk mengedukasi tentang tanggap bencana. Tetap menjadi garda terdepan keselamatan kami.
6: Kegiatan Sargos to School diharapkan dapat membentuk budaya sadar bencana di lingkungan sekolah. Mengingat wilayah Jakarta memiliki kerawanan terhadap sejumlah potensi bencana urban, pelibatan aktif pelajar menjadi krusial sebagai pilar deteksi dini dan tanggap darurat di tingkat keluarga maupun komunitas sekitar. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Dua pelaku penjambretan kalung emas di Kebon Jeruk Jakarta Barat berhasil ditangkap warga saat beraksi. Berikut Awan Sadam melaporkan.
9: Dua pelaku penjambretan kalung emas di kawasan Kedoya Utara Jakarta Barat berhasil ditangkap setelah dihentikan oleh warga yang memergoki aksi mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 pagi saat korban berinisial KH, seorang perempuan, hendak pulang usai berbelanja kebutuhan pokok di pasar. Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Nur Aksa, mengatakan korban dipepet oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian langsung merampas kalung emas seberat sekitar 4 gram dari leher korban. Aksi tersebut pun membuat korban berteriak hingga menarik perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang warga pun yang melihat kejadian itu kemudian nekat menabrakkan sepeda motornya ke kendaraan pelaku. Akibatnya, kedua pelaku terjatuh dan berhasil diamankan di tempat. Demikian hal itu disampaikan Nur Aksa kepada wartawan pada Senin 25 Mei 2026.
10: Korban, ya, seorang wanita, ini sedang hendak ke pasar, ya, untuk membeli kebutuhan pokok. Kemudian saat setelah dari pasar, saat hendak menyeberang mau pulang, korban ini dipepet oleh dua orang, ya, yang menaiki kendaraan bermotor. Kemudian langsung pada saat itu setelah dipepet diambil kalungnya dari leher korban. Kemudian setelah diambil kalung, korban berteriak dan di situ ada berkat kolaborasi ya dari masyarakat yang peduli, itu pelaku berhasil dihentikan ya, ditabrakkan dengan motornya. Kemudian korban langsung lapor ya ke Polsek.
9: Lebih lanjut Nur Aksa mengatakan, saat mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung membawa kedua pelaku ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, pihaknya masih mendalami apakah kedua pelaku merupakan pelaku spesialis jambret atau baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berbagai cara dilakukan pedagang kurban untuk menarik minat para pembeli. Cara tersebut salah satunya yakni dengan strategi unik dengan menghadirkan para SPG cowboy hingga fasilitas salon sapi di lokasi penjualan hewan kurban yang ada di Jakarta. Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, persaingan perdagang hewan kurban di ibu kota semakin kreatif. Salah satunya dilakukan oleh Pak Ahmad Kastono, pemilik lapak dagang sapi dan kambing di kawasan Sungai Bambu, Jakarta Utara. Tak sekedar berjualan, ia menerapkan strategi pemasaran unik dengan menghadirkan sales promotion gear atau SPG bergaya cowboy serta fasilitas salon sapi. Ahmad yang telah meneruskan usaha almarhum ayahnya selama 16 tahun terakhir menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pembeli sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Berbeda dengan SPG pada umumnya, Ahmad memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar untuk menjadi tenaga pemasar. Dengan mengenakan kostum ala koboi lengkap dengan topi dan sepatu boot, para SPG ini bertugas menyambut pelanggan yang menjelaskan jenis-jenis sapi yang tersedia. Selain tenaga pemasar yang unik, lapak milik Ahmad juga mempertahankan fasilitas salon sapi yang mencakup perawatan kebersihan hingga manipedi bagi hewan kurban.
12: Tahun ini kita tambahin lagi supaya ada hal yang unik lagi, yang menarik lagi. Kita kasih salesnya itu, ya, cowboy. inspirasinya ya kita kan lihat di media-media itu kan biasanya kalau koboi itu kan angon sapi ya, gembala sapi. Nah di situ berarti kalau salesnya kemudian kita kasih dandanan ala koboi kayaknya lebih menarik.
11: Perawatan ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan memiliki fungsi medis yang penting. Menariknya, seluruh layanan salon ini diberikan secara gratis bagi pelanggan yang sudah membeli hewan kurban di tempatnya. Hewan-hewan tersebut justru dipantau kesehatannya dan diberikan treatment agar tetap nyaman hingga hari penyembelihan tiba. Strategi kreatif ini terbukti efektif. Meski Idul Adha masih beberapa hari lagi, stok hewan kurban di Lapak Ahmad sudah hampir habis. Dari sekitar 120 ekor kambing yang didatangkan, 75% diantaranya telah terjual. Sementara itu untuk sapi, dari total stok 45 hingga 50 ekor, penjualan sudah mencapai angka 90%. Dengan kombinasi antara pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kreativitas pemasaran, lapak sapi di Sungai Bambu ini menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta untuk mencari hewan kurban yang berkualitas dan terawat. Demikian Syamsuddin Ilyas dari Jakarta Utara.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga cabai dan bawang merah di Pasar Badak Pandeglang melonjak hingga dua kali lipat akibat kelangkaan pasokan dari daerah sentra produksi. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Harga cabai merah, cabai rawit, hingga bawang merah di Pasar Badak Pandeglang meroket tajam hingga dua kali lipat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026. Lonjakan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan akibat menipisnya hasil panen dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa, sehingga pedagang eceran harus berebut barang di tingkat agen grosir. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Aas, mengonfirmasi tren kenaikan harga komoditas penting seperti cabai dan bawang merah terjadi hampir setiap hari. Minimnya pasokan lokal dinilainya memaksa pasar bergantung penuh pada distribusi kiriman dari wilayah Brebes, Jawa Tengah, yang kondisinya saat ini juga sangat terbatas dengan ukurannya sangat kecil.
3: Semuanya pada naik semua, cabai merah naik, bawang merah naik, terus juga cabai oren naik, semuanya pada naik, bingung ngejualnya juga.
14: Itu penyebabnya apa sih?
3: Jadi barangnya itu langka.
14: Langka? Dari suplainya?
3: Susah jadinya. Dari sananya susah, jadi nggak bisa ngebagi-bagi konsumen kan banyak. Jadi kan mau nggak mau kan, berani bayar mahal atau udah dibeli, kita juga ikutin bos kan segitu.
13: Ia menyebut harga cabai merah melambung drastis dari harga normal Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Lonjakan serupa juga terjadi pada cabai rawit yang melesat dari harga Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, serta komoditas bawang merah yang ikut merangkak naik dari posisi Rp35.000 per kilogram menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan ini dikatakan Aas berimbas langsung pada penurunan volume pembelian konsumen secara drastis dalam beberapa pekan terakhir. Guna menyiasati pengeluaran dapur, menurut Aas, masyarakat yang biasanya membeli dalam takaran kilogram kini beralih memilih opsi paket sayuran campuran seharga Rp10.000. Walau demikian, Aas menyebut para pedagang di Pasar Badak memilih tidak menyetok komoditas bumbu dapur dalam jumlah besar karena karakteristik sayuran yang cepat membusuk dan rusak. Pembatasan stok harian ini terpaksa dilakukan guna menghindari resiko kerugian materi yang lebih besar akibat potensi penolakan konsumen jika kualitas fisik barang menurun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kelompok Tani Andalan atau KTNA dapat menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
15: Pemerintah Kabupaten Lebak menilai kelompok tani andalan atau KTNA menjadi motor penggerak sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Peran petani dinilai penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat desa. Pemerintah daerah juga meminta Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan desa. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Lebak Rahmat di Rangkas Bitung kemarin mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program ketahanan pangan berjalan optimal.

0: Menurutnya, stabilitas pasokan bahan pokok seperti beras, telur, daging, dan cabai menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap sinergi seluruh pihak dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta akan umumkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada Juni 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai dan bawang merah di Pasar Badak Pandeglang melonjak 2 kali lipat dari harga normal. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Center dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar terkait hari ini di tanggal 25 Mei diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Pendengar, ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit tiroid. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan kelenjar tiroid bagi tubuh. Kelenjar tiroid sendiri memiliki peran penting mengatur metabolisme, energi, hingga detak jantung manusia. Nah, untuk Hari Tiroid Sedunia ini pendengar menjadi momentum meningkatkan kesadaran terhadap gangguan tiroid yang banyak dialami masyarakat dunia. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon penting untuk pertumbuhan dan metabolisme energi tubuh. Lebih dari 100 kor penduduk dunia hidup di wilayah kekurangan yodium. Nah, kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan fungsi tiroid pada masyarakat. Kekurangan maupun kelebihan yodium ini dapat memicu hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Selain itu, autoimunitas juga menjadi penyebab umum gangguan tiroid, pendengar. Nah, untuk sejarahnya sendiri, ini pertama kali diputuskan di Federasi Tiroid Internasional pada September 2007. Dan peringatan tersebut mulai dirayakan secara global pada 25 Mei 2008. Dan Hari Tiroid Sedunia ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini gangguan tiroid. Penanganan cepat dinilai mampu membantu mencegah komplikasi kesehatan lebih serius. Untuk informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, satu lagu dari Roma Irama, Syahdu, baru saja mengawali Prodangdut kita di siang hari ini ya. Nah, untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, bisa ya di Prodangdut sampai pukul 15 sore nanti melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kami pendengar, mau request lagu katanya dari Christina Teras Biru, ini dari Rina di Serang. Baik ya, untuk Rina lagunya dari Christina Teras Biru sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Prodangdut sampai pukul 15 sore nanti.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp di nomor 089939. Ini dari, selamat siang dari kawasan Benggala hadir. Katanya selamat siang, request lagunya dari Rita Sugiarto dengan judulnya Curang. Kirim salamnya buat semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali ya, ini dari yang punya kawasan Benggala. Katanya untuk lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu ya di Pro Dangdut di nomor 08111450949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang
1: sah. Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sobat RRI, siap lari sambil berbagi manfaat. RS Mata Ahmad Wardi mengajak Anda bergabung dalam Run for Vision 2026, sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Bukan sekedar ajang lari, Run for Vision hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan. Daftar sekarang dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya khusus. Semua keuntungan kegiatan For Vision 2026 akan didonasikan untuk operasi katarak gratis dan kacamata gratis untuk kaum duafa. Yuk ajak keluarga, teman, komunitas, dan rekan kerja. Catat tanggalnya 28 Juni 2026 di KP3B Serang, Run For Vision 2026, langkah kecil dampak besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dengan satu informasi, penyanyi dangdut Ratu Meta kembali meramaikan industri musik Indonesia pendengar dengan merilis single terbaru berjudul Cuma 5 Menit. Lagu ini menghadirkan nuansa emosional yang kuat melalui lirik sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang dalam hubungan percintaan pendengar. Single Cuma 5 Menit ini diciptakan oleh Yogi RPH yang juga bertindak sebagai vokal director dalam proses produksinya. Melalui lagu ini, pendengar Ratu Meta menghadirkan kisah tentang singkatnya waktu kebersamaan yang terasa begitu berarti. Dan judul Cuma 5 Menit ini menggambarkan bagaimana momen yang sangat singkat dapat meninggalkan kesan mendalam dan sulit dilupakan dalam sebuah hubungan. Karakter vokal khas Ratu Meta menjadi kekuatan utama dalam lagu tersebut, dan pembawaan emosional yang natural ini membawa setiap lirik terasa lebih hidup dan mudah diterima pendengar. Lagu ini juga dikemas dengan nuansa musik yang ringan sehingga tetap mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pendengar. Dan selain menghadirkan tema percintaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, Cuma 5 Menit juga menjadi bukti konsistensi Ratu Meta dalam menghadirkan karya yang relevan dengan selera penikmat musik Indonesia saat ini. Dan untuk informasi kami kutip pendengar dari rri.co.id. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut, pendengar masih kami tunggu ya sampai pukul 15 nanti melalui WhatsApp di nomor 08 111 450 949.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 20.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Dan sudah ada yang request ya, pendengar, melalui WhatsApp. Ada Sinta katanya di Ciceri mau request lagunya dari Mira Kirana. Ya, judul Mira Kirana. Dan untuk Anda, dan untuk lagunya ini sudah kami siapkan. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, pendengar, masih ada waktu ya, sekitar 30 menit lagi, pendengar. Anda bisa kirim-kirim salam ataupun request lagu dangdut melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Leowaldi, Tangis Penyesalan ya. Ini mengakhiri Pro Dangdut kita di sore hari ini pendengar. Namun Lela Rahma akan terus menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti. Dan nanti kami akan hadirkan kembali pendengar untuk UMKM Bicara dengan tema di sore hari ini adalah strategi promosi coffee shop lewat media sosial. Dan untuk Anda nanti yang mau bergabung ataupun bertanya, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang bersama jajaran Polsek Cibaliung mengamankan 3 orang pria terduga pelaku penganiayaan berat. Insiden tersebut berawal dari seorang warga berinisial MH 43 tahun meninggal dunia akibat luka fisik serius di Kampung Ciwangun, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian pojok Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Peresmian berlangsung di Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Senin 25 Mei 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di UMKM Bicara ya, edisi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dan untuk tema kita di sore hari ini adalah strategi promosi coffee shop lewat media sosial. Nah, untuk narasumbernya adalah Yusuf Permana selaku founder Skema Kopi Ribbon. Kemudian ada Zahra Ramadian selaku owner Skema Kopi Ribbon. Dan ada satu lagi nih tapi belum datang ya, belum bergabung ya. Ada Mas Priyo Arik selaku head bar Skema Kopi Ribbon. Dan sudah bergabung bersama kita pendengar di studio Pertateleri Banten ya, Mas Yusuf dan Mbak Zahra ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore.
5: Selamat sore
4: ya, mungkin deket dengan mic ya.
5: Oke, boleh.
4: Oke, kabar baik ya hari ini Mas Yusuf dan Mbak Zahra.
5: Ya, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kabar baik ya. Terima kasih ya udah mau datang nih ke studio Persatu RRI Banten ya. Baik, ini kan tema kita hari ini adalah strategi promosi coffee shop lewat media sosial ya. Tadi namanya adalah Skema Kopi Ribbon, berarti Ribbon lahir kembali, berarti sebelumnya udah pernah ada.
5: Ya, betul. Ini tuh kita tahun ke-6, sebelumnya kita sempat di tempat yang berbeda. Dan di tahun ke-5 kemarin kita pindah tempat dan terakhir kembali, Ribbon gitu.
4: Berarti emang terakhir kembali gitu ya, di tempatnya juga berbeda dari yang sebelumnya gitu ya.
5: Betul.
4: Ya, baik. Mungkin ini ke Kak Zahra juga ini. Ini kan sebagai owner Skema Kopi Ribbon gitu ya. Ini bagaimana sih Kak Zahra melihat perkembangan tren coffee shop di kalangan anak muda saat ini?
6: Pesat banget sih, pesat. Dan kebetulan pas aku diajak sebenarnya untuk merambah bisnisnya ke Serang ataupun ke Rangkas Bitung, semua Banten. Karena aku sebenarnya orang Karawaci.
4: Oke.
6: Cuma pindah kerja di Jabodetabek. Terus akhirnya ditawarin sama teman yang memang tinggal di Rangkas Bitung dan dia udah punya coffee shop. Diculik lah aku.
4: Diculik ya.
6: Diculik lah aku di momen di situ. Terus lihat-lihat ternyata ya marketnya di sana lumayan bagus. Terus ada stasiun ya, cari-cari tempat dapet deh Skema Kopi Ribbon.
4: Oke, berarti memang dekat dengan keramaian gitu ya. Mudah diakses juga gitu ya. Oke. Berarti memang coffee shop di kalangan anak muda saat ini terutama di Serang atau Rangkas Bitung tadi ya. Berarti memang berkembang pesat gitu ya, banyak gitu ya.
6: Anak mudanya juga banyak.
4: Oke. Kemudian ini terkait seberapa penting ini Kak Zahra tampilan visual dalam promosi coffee shop di media sosial ini Kak?
6: visual, visual yang bisa dilihat itu berarti ada yang tokonya sendiri ataupun sosial media. Kalau tokonya sendiri sih ya kita semaksimal mungkin menyesuaikan budget.
4: Okay.
6: Dan semaksimal mungkin mem-pop up-nya di sosial media. Untungnya sih anak-anak Banten tuh ternyata gaul ya.
4: Gaul ya.
6: Cara mereka taking foto dan videos itu semuanya bisa diacungin jempol. Gitu. Jadi sangat penting lah, karena kalau misalkan anak mudanya nggak aktif, pasti mereka nggak akan tuh ngeliat sosial media.
4: Oke, betul betul. Kalau untuk skema kopi Reborn sendiri ini mengusung konsepnya seperti apa ini?
6: Konsep awalnya, coba.
4: Oke, mungkin ya.
5: Konsep awal ya, kalau untuk konsep awalnya sekarang itu model calm ya. Jadi kita itu memadukan antara konsep industrial modern, tapi dengan sentuhan yang lebih cozy gitu. Jadi sehingga orang-orang yang ngopi kesana itu bawaannya untuk tenang, relax.
4: Oke.
5: Jadi lebih kalem.
4: Lebih kalem ya.
6: Berubahlah ketika Zahra masuk.
4: Makin kalem ya. Memberi warna pink di antara hitam ya.
6: Kebetulan sukanya emang Zahra itu kan artinya bunga. Kita mendalami aja.
4: Oke, mendalami arti nama sendiri gitu ya. Oke, kalau di skema kopi sendiri ini apa saja sih menu yang ada ini? Mungkin Kak.
5: Kalau menu yang ada kita sih banyak sih Kak. Kita mulai ada dari varian kopi susu, terus ada variannya dari mocktail ya, terus sama espresso base. Tapi kita juga ada nih pastry, terus makanan berat. Nah, yang jadi andalan kami itu skema kopi susu. Ya, kopi susu gula aren tapi dengan racikan yang berbeda. Nah, di situ kuncinya.
4: Jadi ciri khas dari skema kopi sendiri ya.
5: Iya, betul.
6: Dan itu rasanya enggak pernah berubah dari sebelum Reborn. Ya, malah kita develop resep baru supaya enggak ada yang bisa copy. Pas Reborn rasanya enggak berubah, tapi ingredients-nya akhirnya kita racik sendiri.
4: Oke.
6: Jadi spesial.
4: Spesial ya, yeah. Spesial.
5: Ya, kita mulai dari arennya aja, kita airani sendiri itu kita beli aren yang biasa gitu ya, aren semut yang khas Kabupaten Lebak, terus kita olah sendiri jadi simple sirup. Jadi sirupnya.
4: Berarti memang punya ciri khas sendiri ya dari skema kopi Reborn ini ya. Tadi menunya juga banyak ya. Jadi menu andalannya tadi adalah kopi susu.
5: Iya.
4: Kalau dari harganya itu kisarannya berapa sih?
5: Kalau untuk harga sih kita ada start dari 25.000 kan, tapi ada juga varian yang masih under 25 ya. Itu mungkin di varian tea.
4: Baik, berarti memang
5: jadi masih ramah di kantong.
6: Gak jauh sih dari itu Kak, pasti harus ramah di kantong. Kalau gak ramah di kantong, anak mudanya ntar kabur.
4: Oke. Ini kan Reborn ya, ada gak sih yang dirubah dari yang sebelumnya?
6: Tempat berubah, maksudnya kan pindah tempat. Terus secara sistem manajemen berubah, karyawannya lebih banyak, teman-teman kita lebih banyak, terus ada roasterinya Kak. Nah, disitulah kita bisa ngeklaim, berusaha untuk ngeklaim kalau kita tuh specialty. Karena ada roasterinya, terus kita juga jualan pastry sekarang. Berbeda sih dari yang sebelumnya, dan di sekitaran Rangkas itu ternyata ada yang memang jualan pastry-pastry, cuma nggak banyak variannya. Begitu skema Kopi Reborn ini on, variannya justru lebih banyak, jadi ngebawa suasana baru sebenarnya di Rangkas itu, tapi dengan nama yang udah legend.
4: Tapi ada Reborn-nya gitu ya, ditambah Reborn-nya ya, biar. Kalau mungkin ini untuk Kak Yusuf ya, terkait untuk biasanya kan kalau sekarang ini pemasaran juga dari media sosial seperti itu ya. Kalau strategi brandingnya seperti apa sih yang diterapkan skema Kopi Reborn di media sosial?
5: Nah, kalau untuk strategi branding sih kita pertama-tama kita mencari identitinya dulu. Skema Kopi ini kita sudah mencari, kita menetapkan nih identiti skema itu seperti apa. Dan segitu kita bisa langsung nge-build tuh si branding ini melalui media sosial. Kita promosikan di berbagai macam platform, itu mulai dari TikTok, Instagram. Nah, untuk tim untuk sosmed sendiri sebetulnya kita punya tim ya, Jan.
4: Berarti ada tim khususnya ya, gitu ya.
5: Tim khusus.
6: Jadi bulan. Dengan bantuan orang di luar Jabodetabek, maksudnya di luar Banten, akhirnya kita buat sebenarnya media agency. Karena sebenarnya selain skema Kopi Reborn itu ada beberapa toko yang dinaungi sama sebenarnya sih gimana ya gitu. Karena anakannya banyak. Anakannya ada beberapa, ada di Depok, ada di Jakarta. Jadi dibuatlah creative management. Karena dari segi yang tadi aku bilang, mereka tuh ternyata gaul.
4: Gaul, oke.
6: Gaul, keren banget pokoknya.
4: Oke.
6: Akhirnya dibuat media agency, jadi satu tim, gak hanya satu orang. Skillnya nambah di mereka. Terus mereka bisa lebih enak brainstorming. Jadi semua panduan itu gak hanya di Banten tapi pun di luar Banten. Akhirnya sosial medianya ya kita gimana caranya beda sama coffee shop yang ada di Rangkas Bitung. Gitu, pembawaannya ya.
4: Karena memang ada tim khusus tadi gitu ya.
5: Dan kita pun sebentuk strateginya sedikit kita buka dapur ya. Itu tuh kita menggait beberapa influencer lokal gitu. Kita kerjasama bareng mereka untuk ikut gitu promosikan. Seperti itu, dan kemarin terakhir kita guide itu mungkin dari Serang sih ya influencernya, tapi ternyata itu impact-nya luar biasa juga dari media sosial. Banyak yang orang-orang dari Serang ataupun dari Jabodetabek itu ternyata datang ke kita. Ketika ditanya itu tahu skema kopi dari mana? Ini dari konten ini gitu.
4: Kalau boleh tahu mungkin bisa diinfoin ya, ini untuk nama sosial medianya, mungkin pendengar nanti mau tahu gitu ya biar datang ke skema Kopi Reborn.
6: Instagramnya skema
5: Kopi Reborn,
6: TikToknya juga.
5: Beda kalau TikTok skema roastery, kita skema roastery.
4: Baik.
6: Supaya nge-highlight si roastery-nya. Kita jualan B2B
4: soalnya. Oke, terima kasih nih dan pendengar untuk kita juga sudah kedatangan ini Kak Priyo Arya ya. Ini selaku head bar skema Kopi Reborn. Selamat sore ya Kak.
7: Sore
4: ya, kabar baik ya hari ini ya.
7: Alhamdulillah
4: baik ya. Kalau dari sisi barista sendiri ini bagaimana sih sosial media membantu memperkenalkan kualitas produk kopinya?
7: Mungkin sangat lumayan masif ya Mbak. Terutama soal kayak kita kan punya standar yang lumayan udah ditentuin dari awal gitu, bahwa produk kita ada di sini. Nah, kalau misalnya buat sosial media itu impact-nya gede karena kebanyakan customer kita juga selain anak muda, ibu-ibu gaul yang main Instagram, TikTokan.
6: Semuanya gaul.
7: Serius, apalagi kadang beberapa menit, "Mas, tolong fotoin." Nanti kalau misalnya agak biring dikit, "Mas, kok ini jelek banget," katanya. Komplain mulu gitu, tapi akhirnya banyak ibu-ibu yang kayak gitu, akhirnya yang tadi teman-teman aku kasih tahu. Ketika dia datang, "Mas, aku lihat dari TikTok," katanya, "aku lihat dari Instagram, aku lihat dari influencer ini." Terus pas feedbacknya juga pada positif sih, alhamdulillah, kayak, "Oh iya, sesuai apa yang dideskripsiin sama influencernya ya, ternyata gitu, karakternya emang kayak gini, produknya kayak gini." Jadi ya sangat-sangat ngebantu sih buat ya buat kita nonjolin standar kita itu produknya kayak gimana gitu.
4: Berarti untuk proses pembuatan kopinya juga bisa jadi daya tarik konten media sosial ya berarti ya. Biasanya kan kalau buat kopi gitu ya.
6: Pasti. Soalnya mereka, jadi kita ada spot bar stool yang customer-nya bisa ngobrol sama baristanya sebenarnya. Cuma biasanya itu orang-orang yang emang ngulik kopi gitu. Kalau misalkan gak ngulik sama keluarga, mungkin contohnya ibu-ibu gaul itu pasti kan mereka udah berisik sendiri. Tapi di momen mereka mengabadikan dan mereka ngupload di sosial media, itu sebenarnya marketing yang bagus buat kita. Supaya mereka nyaman, terdeskripsi dengan baik. Karena roastery-nya pun mereka bisa lihat secara, kita pakai kaca, jadi roastery-nya itu bisa terlihat dari luar proses pembuatannya. Itu semuanya sih ya bisa, apa bisa dibilang, kalau bersih ya bersih, gitu, transparan gitu, nggak ada yang ditutupin gitu. Jadi kita mencoba gimana caranya kru yang kita punya itu selalu berkomunikasi sama customer, karena kenyamanan nomor satu. Customer adalah tamu yang kita rajakan.
7: Kurang lebih seperti itu.
4: Baik. Berarti memang media sosial ini memang sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Semua bisa dikontenin kalau sekarang ya.
7: Bisa.
6: Ini dikontenin kan?
4: Iya.
5: Bahkan kita itu hampir setiap hari ya kita live di TikTok gitu untuk apa mengenalkan lah lingkungan

0: tahu keadaan di lapangan tuh seperti apa. Ketika kita dapat komentar negatif, pasti kan harus kasih tahu dulu nih, harus cari tahu dulu nih, masalahnya sebenarnya di mana gitu. Apakah ternyata produknya yang tidak sesuai dengan mereka ekspektasikan gitu, atau dari segi pelayanannya kurang enak. Nah, disitu kan kita selalu ada briefing. Pada saat briefing itu cerita akhirnya mereka. Iya, soalnya tadi si ini kayak begini semuanya diceritain. Aku prefer yang kayak gitu daripada iya abisnya si mbaknya begitu. Ya kan gak gitu ya.
1: Oke.
0: Ya baik, aku dengerin cerita mereka dulu apa yang salah. Dipikirin dulu yang baik-baik baru ambil tindakan. Gitu. Cuma terkadang ya namanya customer kita kan, maksudnya semua manusia itu punya sifat yang paten ya, kita gak bisa apa-apain. Cuma gimana caranya, karena kita tuh F&B, gak boleh kita tuh gampang banget marah, gampang banget tengsin gitu. Kita justru harus dengerin ceritanya customer tuh kenapa gitu. Cara nanggulanginnya, ngobrol aja sama mereka. Mau diapain kah, memang kopinya, kakak sukanya kopinya apa, atau kakak suka makanannya apa, di situ buat mencegah komentar negatif yang akan terjadi di kemudian hari.
1: Baik. Mungkin ada tambahan dari Kak Yusuf?
2: Kalau bagi kami itu setiap komentar, setiap pendapat itu merupakan suatu masukan yang berharga buat kita. Karena dari masukan atau komentar itu menunjukkan tuh bahwasannya customer itu peduli tentang kita. Dia bisa memberikan masukan dan bisa menjadi apa namanya bahan evaluasi kita. Karena pada dasarnya kita tuh selalu mengutamakan itu kenyamanan customer di atas segalanya gitu. Karena kita ingin customer itu ngopi di scam itu menjadi suatu apa ya, tempat untuk pulang buat mereka.
1: Jadi balik lagi gitu ya. Kalau dari Kak Prio ini seperti apa ini?
3: Kalau dari aku dan tim ya di lapangan tuh, kalau ada komentar negatif dari customer, makan kalau langsung itu lebih enak. Jadi dicari tahu dulu benar yang Mbak Zahra bilang, kita cari tahu dulu benar nggak emang dari kitanya salah atau emang bukan gitu. Kalau emang dari kitanya salah, kita bakal ngasih komplimen, say sorry dan lain sebagainya gitu. Berarti kan ada masukan buat dari kita gitu, dari tim, bahwa ternyata emang kerjanya belum maksimal. Tapi kalau ternyata memang ada case di mana komentar negatif itu perihal selera aja sih Kak, biasanya. Kalau perihal selera sih ya udah gitu, mungkin emang mungkin produk kita belum buat mereka aja sih. Jadi berarti ya feedback juga buat kita bahwa kita harus lebih sabar, yang ngomongin, yang Kajar ngomongin tadi, bahwa kita harus lebih sabar aja gitu. Kita harus apa ya? Ya namanya di lapangan ya kadang kan ada aja gitu. Jangankan sama customer, sama teman sendiri aja juga bisa saling gesek-gesekan gitu. Ketika ada komentar negatif itu muncul, ya udah dari kitanya mungkin oh ya udah sabar aja. Mungkin customernya lagi banyak pikiran juga.
1: Makanya ngopi ya.
3: Mungkin lagi banyak pikiran, kebetulan produknya nggak sesuai seleranya dia. Terus dia jadi ngomel-ngomel, ya udah kitanya ya senyum aja gitu.
1: Diterima jadi juga sebagai masukan dan evaluasi juga gitu ya. Baik pendengar, untuk Anda mungkin yang mau bergabung atau bertanya seputar tema kita di sore hari ini, yaitu strategi promosi kopi shop lewat media sosial, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 0811 450 949. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di UMKM Bicara Pendengar dengan tema adalah strategi promosi kopi shop lewat media sosial. Dengan narasumber adalah Yusuf Permana selaku founder Skema Kopi Banten, Ribbon. Kemudian Jara Ramadian selaku owner Skema Kopi Ribbon dan Priyo Arik selaku head bar Skema Kopi Ribbon. Tadi kita sudah banyak berbicara bahwa memang sosial media ini sangat-sangat berpengaruh ya untuk promosi gitu ya, terkait untuk usaha itu sendiri. Ini kan sudah lama berdiri ya, tadi sudah 6 tahun ya? Sudah 6 tahun. Nah ini mungkin bisa disampaikan apa saja sih tantangan selama 6 tahun ini, dan ini kan Ribbon kembali lahir tadi ya. Ini bisa disampaikan mungkin tantangannya seperti apa ini?
1: Oke, kalau untuk tantangan sih yang jelas itu tentang konsistensi sih. Kita itu di kondisi yang sekarang itu ditantang untuk konsisten perihal dengan cita rasa, perihal dengan menu, perihal dengan konsep dan lainnya. Nah yang berat itu konsistensi ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi gitu kan. Misalkan di saat sekarang banyak bahan baku yang naik, nah kita tantang tuh masih tetap pakai merek ini apa enggak nih, okay. Padahal merek ini itu harganya lagi naik-naiknya ya. Tapi yang jelas Skema Kopi dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ini kita selalu jaga tuh konsistensinya.
0: Berarti memang konsistensi tadi yang menjadi tantangan ya.
1: Betul, apalagi sebetulnya kita tumbuh dan lahir di era pandemi COVID. Jadi itu tantangannya sangat berat.
0: Oke. Kalau dari Kak Zahra mungkin bisa ditambahkan tantangannya seperti apa sih dalam membangun usaha atau bisnis?
2: Kalau dari, karena aku jump in ya di tengah. Jadi untuk bagian situasi manajemen dan secara bisnis itu yang berpengaruh dengan sosial media, sebenarnya 50-50. Kita tahu sosial media itu orang pasti nge-scroll. Orang pasti nge-scroll sosial media gitu. Tapi scroll itu gimana caranya berimpact supaya customer tuh datang ke toko gitu. Itu sebenarnya kita nggak bisa matok. Kalau orang nge-scroll, orang ngeliat, orang nge-views, itu dia bakal datang ke toko. Jadi ada dua perspektif. Ada memang yang si social, ada post yang memang ditujukan supaya orang itu datang ke toko, mengajak ke toko, atau sebenarnya social media itu hanya sebagai ajang gengsi. Supaya Skema Kopi Ribbon itu terlihat di social media. Gitu. Yang coba kita jalanin sebenarnya mau enggak mau dua-duanya. Gitu. Makanya ada Instagram, ada TikTok. TikTok jarang sekarang, TikTok itu udah visualnya yang sangat yang rapih. Orang udah pasti live. Gak mau live gitu. Realitanya seperti apa, yang penting live gitu kan. Jadi di situ yang kita agak, ini manajemennya rapi. Tapi begitu masuk TikTok, ini kita justru harus yang aneh-aneh tingkahnya gitu. Supaya dilihat gitu. Tapi begitu masuk ke Instagram, kita nggak boleh aneh-aneh di sini. Kalau misalnya kita aneh-aneh, nanti pandangan customer itu udah malah berubah. Ah ini mah coffee shop nggak jelas nih, gitu. Jadi cukup struggle sih kita di situ. Ada tim media manajemen, ada satu wanita yang kita tumbalkan. Sebagai karena dia sebenarnya orangnya bagus, all out ketika masuk sosial media, dan dia tuh PD-nya
3: kebangetan.
2: Kita mau bilang kebangetan justru itu bagus gitu.
4: Lebih ke arah gak punya malu kayaknya.
2: Gak punya malu, nah itu yang kita gunain. Karena secara gak langsung dia gak sadar kalau itu sebenarnya passionnya dia. Dan dia itu cakep di situ bidangnya. Dia sebelumnya ngebar, akhirnya kita buat dia di bagian content plan. Akhirnya dia happy di situ. Instagram dia ikut ke up juga di situ. Jadi ya udah lanjutin aja. Apa enggak? Kalau emang lu di situ, ya udah di situ aja terus. Lu cari apalagi ya, fokus di sosial media. Gitu. Yang lain-lainnya nggak usah dipikirin. Yang penting gimana caranya. Mau up Instagram lu silakan, mau up TikTok lu silakan. Yang penting Skema Kopi Ribbon yang hidup.
0: Mungkin ada tambahan dari Kak Priyo Arik nih.
4: Tantangan ya, mungkin nambahin soal dari inovasinya aja sih Kak. Karena aku beberapa momen juga kayak kepentok, bikin apa lagi ya gitu.
3: Gerakan apa lagi nih ya?
4: Apalagi kan buat kayak ada beberapa produk yang jadi top tier gitu, yang berbulan-bulan gak pernah kegeser. Terus tiba-tiba misalnya ngelihat ada beberapa menu yang misalnya peminatnya udah mulai turun tuh pelan-pelan. Itu kan harus ada inovasi baru, gebrakan baru. Baru tantangannya itu kayak inovasi kayak gimana lagi gitu. Nah itu sih bisa ke arah inovasinya aja sih. Mungkin yang jadi tantangan selain sosial media, kenaikan bahan baku sama itu tadi. Ini tuh mau bikin gebrakan apa gitu. Karena kan kita kan gak mau kan template sama kayak tetangga-tetangga yang lain gitu. Jadi kayak gak ada bedanya aja. Sedangkan kita pengen jual yang beda gitu.
0: Oke. Punya ciri khas gitu ya.
4: Betul, punya karakternya. Nah itu yang sering kepentok tuh. Apalagi ini ya.
0: Kalau udah kepentok gitu tuh gimana sih cara ngatasinnya?
4: Ngelamun aja. Ngelamun.
2: Itu yang paling bener sih
4: Kak. Nanti juga ada aja bisikan-bisikan mah. Oh kayaknya harus kayak giniin gitu.
1: Tapi kadang justru kita yang jadi template ya.
2: Melamunnya jadi template.
0: Oke.
4: Melamunnya kemana-mana.
0: Berarti memang tantangan memang selalu ada ya. Tadi
2: baru ada
4: terus.
2: Tren.
0: Oh, sama tren.
2: Tren selalu berubah. Tapi kalau kita ngikutin tren, kitanya kewalahan.
0: Oke.
2: Kalau kita nggak ngikutin tren, kitanya yang merasa terbelakang. Kan gebrakan apa lagi?
0: Okay. Jadi harus kreatif terus ya, mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Baik. Kalau tadi kan sudah banyak nih terkait untuk tantangan juga dari inovasi, kemudian dari harga bahan baku gitu ya. Mungkin dari ide-ide yang mungkin suka mentok gitu ya. Okay. Ini kalau untuk skema Kopi Ribbon sendiri, ini bukanya setiap hari apa sih?
1: Kalau kita setiap hari kan.
0: Setiap hari.
1: Iya. Itu di weekday dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam lagi. Nah kalau dari weekend itu tuh dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Tapi khusus di weekend kita ada namanya program Morning Dose ya. Itu dari jam 7 pagi-pagi.
0: Dari jam 7 pagi, yeah. Itu programnya seperti apa?
1: Itu tuh programnya ya ngopi pagi. Jadi di antara jam 7 sampai jam 10 itu tuh kita buka khusus untuk apa namanya espresso base aja ya.
0: Okay.
2: Orang yang pengen ngopi pagi.
0: Okay.
2: Tapi wadahnya belum ada. Skema Kopi Ribbon ada sekarang.
0: Okay.
2: Nah yang nge-serving itu roaster sama header.
0: Gitu. Berarti jam 7 udah ada di toko.
2: Eksklusif itu. Karena yang nge-serving itu malah orang-orang yang emang udah bidangnya di situ gitu. Roaster sama head bar. Itu udah di kepala aja daripada barista kan. Gitu. Mereka mau nge-serve pagi-pagi untuk orang yang emang benar-benar pengen ngopi.
0: Kopi morning coffee ya biasanya untuk orang-orang pagi-pagi yang mau memulai aktivitasnya mau ngopi dulu gitu ya.
1: Kalau kita sih nyebutnya ngepang ya.
0: Ngepang.
1: Betul ngepang. Ngopi pagi.
0: Oh, ngepang ngopi pagi. Baik. Jadi ini kan untuk Kak Jahra, Kak Priyo sama Kak Yusuf ya. Ini kan masih pada muda ya. Ini alasannya apa sih kok bisa kepikiran mau buka usaha di usia-usia yang sangat muda ini?
2: Yakin Mbak, kita masih muda.
0: Oke.
4: Kalau aku sih emang masih muda sih Mbak.
1: Saya baru 18 kok.
4: Kebetulan punya KTP lagi.
2: Lupa kan pertanyaan
0: apa sih?
2: Yang tadi.
0: Kenapa sih kepikiran gitu ya? Udah untuk membangun usaha gitu ya. Masih muda tapi udah kepikiran buka usaha ini.
2: Kepentok.
0: Kepentok umur.
2: Enggak, justru saya kepentok nasib sebenarnya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, tapi ternyata dilihat-lihat flashback nih, saya dari sekolah itu memang udah jualan.
0: Okay.
2: Karena saya bukan dari keluarga yang apa-apa tinggal minta. Gitu. Saya di situ justru dipush secara terselubung untuk menghasilkan uang jajan sendiri. Gitu. Jadi di situ saya terlatih mungkin ya kayak ada satu momen saya juga bingung itu otaknya dari mana. Saya izin sama Kepsek kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD.
2: Pak, kenapa gitu? Pak, saya mau izin jualan, Pak, di pojok situ di bawah pohon, boleh enggak? Bapak langsung enggak, kan lebih pendek ya. Begini berarti. mau jualan apa? Saya mau jualan styrofoam yang ditulis nama-nama. Jadi waktu itu tuh ada di depan. Jadi waktu itu suka ada kalau di depan pintu kamar itu ada styrofoam berglitter atas nama kita.
3: Terus kenapa?
2: Saya lihat kan di pinggir jalan, ini orang apa ngantri-ngantri nih kayak begini. Nah, saya beli. Saya beli, saya tempel di kamar. Terus saya lihat bahannya cuma styrofoam, lem, sama glitter. Terus saya izin sama Capsec. Jualan apa gitu? Jualan ini Pak, yang mau dilem-lem, kasih nama, ntar taruh depan pintu kamar. Kamu butuh apa? Saya butuh meja aja Pak, panjang yang ada di Pak Satpam. Izin dulu sama Pak Satpam ya. Udah Pak. Terus, nah dari situ rame. Terus saya, apa juga saya jual pada saat dari SD itu. Jadi orang-orang saya juga bilang, ada piscok lah saya jual. Saya bangun jam 4 pagi subuh buat ngegoreng piscok sampai SMA. Bapo coklat semua. Itu jadi sampingan. Dan orang tua tuh heran. Kamu ngapain? Sampai punya buku catatan untuk ngitung income, expense, dapat berapa nih? Nah dari situ ya terus sampai lulus, sampai akhirnya akhirnya saya ternyata harus dijadikan sebagai provider buat keluarga. Itu makin ngedorong api saya untuk di bagian bisnis ini, karena baik lagi kalau misalkan kita nggak gelutin tapi ternyata itu tuh emang udah rezekinya di situ dan kita sadar rezeki kita di situ. Kenapa enggak? Gitu.
0: Berarti awalnya karena keadaan gitu ya?
2: Karena keadaan. Biasanya karena keadaan. Kita nggak bisa nutup-nutupin deh soal itu.
0: Kalau dari Kak Yusuf ini seperti apa?
1: Kalau dari aku sih itu hampir sama maksudnya dengan Zahra ya, kayak gitu kepentok juga. Tapi prospek ya di tahun 2020 tuh waktu skema baru buka ya, itu tuh sebetulnya buka karena keadaan juga tuh. Jadi dulu aku sama teman-teman itu kena namanya korban PHK lah. Zaman COVID-19 dulu. Nah, aku pikir kondisi COVID-19 ini tuh atau pandemi itu mungkin bakal menjadi hal yang berulang kali ya atau terjadi, sehingga aku nggak bisa buat mempertaruhkan hidup aku bergantung pada pekerjaan yang formal aja. Makanya sempat kepikiran tuh untuk gimana caranya memulai, dan kebetulan kita ngobrol terus bertemu dengan teman saya tuh sama founder juga Alvin, ngobrol dan di sana kita setuju tuh untuk buat memulai coffee shop. Awalnya di kedai kecil sih, tempat kecil, punya rumah punya saudara saya juga itu. Nah, di sana yang punya basic sebetulnya cuma Alvin tuh. Saya nol basic apa-apa. Karena yang saya prinsipnya gini, kalau bisa memulai sekarang kenapa di enggak gitu kan. Kenapa harus nanti-nanti? Jadi ya udah kita mulai aja, kita belajar waktu saat kita memulai. Karena kalau kita tunda-tunda ya kapan bisa bisa jadinya gitu. Makanya ya just do it aja deh. Bismillah aja.
0: Berarti harus berani juga ya, harus berani memulai gitu ya.
1: Itu harus penting.
0: Kalaupun
1: kita banyak tantangan atau apapun, kita bisa belajar dari situ untuk memulai rencana selanjutnya.
2: Tekad sama nekat tipis ya.
1: Kan kita tuh yang kita tuh yang dipunya cuma nekat doang.
0: Dan ini mungkin terakhir ya, apa pesan untuk pelaku UMKM mungkin yang mau memulai bisnis ya melalui media sosial, mungkin dari Kak Priyo dulu.
4: Sebetulnya gimana ekonomil melalui media sosial, ya pertama tekad, nekat juga harus gitu. Cuma tapi balik lagi ya, inovasinya aja sih Kak, karena kan ngomongin sosial media kan geraknya cepet ya, teknologi kan cepet gitu, apapun yang diinin dengan teknologi pasti cepet. Lebih ke arah inovasinya aja sih, karena ketika pasti kan yang diomongin ke Zahra tadi, tren itu selalu ada gitu. Lagi tren kesini, tren kesini. Kalau kita ngikut terus kan karakternya nggak ada gitu. Harusnya bisa lah kita sesekali itu nggak ngikutin tren, tapi kita yang bikin trennya.
0: Di
2: sosial media. Idealis tetap ada. Jadi nggak melenceng-melenceng.
4: Apa-apa sekali-kali, oh trennya lagi kayak gini, ya udah kita ngikut. Tapi ada momen dimana ya kita yang bikin trennya, orang yang ngikut gitu. Karena kalau nggak kayak gitu di sosial media, ya kegerus terus gitu. Orang baru selalu hadir, orang baru, orang yang lebih gila lagi selalu hadir gitu kan. Karena kan ngomongin sosial media kan, ya yang di mana tuh yang di Meksiko juga bisa lihat kita gitu maksudnya ya. Yang di Meksiko juga bisa lihat kita gitu. Maksudnya kan seluruh dunia tuh hanya dengan satu smartphone bisa ngelihat di negara lain gitu. Kalau kita nggak inovasi, ngikut-ngikut terus ya udah aja. Maksudnya tinggal nunggu waktunya aja, paling kayak ngelamun lagi gitu.
0: Inovasi berarti harus aja, terus inovasi gitu ya, tapi sih, jangan menghilangkan karakteristik dari usaha kita sendiri seperti itu ya. Baik, ada tambahan mungkin Kak Zahra?
2: Kalau saya sih sama sih, karena nggak jauh, mungkin udah capek kali ya. Saya dari dulu tuh selalu saya kerja sama orang, terus habis itu gimana caranya, tapi kita survive.
0: Okay.
2: Di situ kita struggle. Kalau struggle kita selalu ngikutin tren, itu ada masa waktunya, ada expirednya. Ketika kita nggak punya idealis, kita nggak punya panduan diri kita sendiri, kita harus ngeinovasi apa, susah. Pasti orang nanti pasti bakal ada coffee shop baru. Kita baru berapa bulan skema ke Karibon aja udah bakal ada coffee shop baru lagi.
4: Ada lagi.
0: Banyak ya muncul.
2: Maksudnya dan secara kualitas mereka pasti bersaing gitu. Cuma gimana caranya akhirnya kita racik sendiri juga itu seperti aren. Ada juga yang gue misalnya. Okay. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nggak punya idealis dan kita nggak nerusin idealis kita gitu, kita mulai merambah ke yang bisa dibilang aneh-aneh gitu ya, itu bakal mati kita di situ.
0: Okay.
2: Brandnya. Kita punya expiration date untuk brand, tapi kalau kitanya nggak terus menjaga brand itu supaya dikenal sama orang melalui sosial media, melalui orang yang datang ke toko, kitanya bakal mati brandnya di situ.
0: Okay, okay.
2: Kitanya kena PHK nanti.
0: Oke. Oke. Ada tambahan mungkin dari Kak Yusuf?
1: Nah, kalau saya sudah menambahkan ya. Idealisme itu sangat penting tentunya ya, teman-teman. Dari itu semua itu itu bisa menjadi acuan kita untuk membuat suatu branding. Karena di media sosial branding itu sangat penting. Jadi sebelum kita kemana-mana, kita ketahui dulu nih idealisme kita apa gitu kan. Ketahui dulu jati diri kita apa, kemana kita mau jalan, terus kemana kita mau berkembang gitu. Dari sana kita bisa nge-build tuh idealismenya seperti apa, brandingnya kayak gimana. Karena kalau kita tadi itu, kalau kita cuma template ngikuti tren, terus template ngikutin orang-orang, itu kita bakal tergerus.
0: Okay.
1: Nah, beda kalau kita sudah punya branding sendiri. Karena ketika melihat, misalkan melihat es kopi, ya keingetnya skema kopi, kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Itu yang harus kuatin brandingnya.
0: Berarti harus branding tadi ya. Kemudian harus ada juga, tetap harus ada idealis juga gitu ya. Oke, baik-baik. Terima kasih ya, ini sudah hadir di studio Persatu RRI Banten dan sudah banyak berbagi cerita dan berbagi pengalaman ya terkait untuk usahanya skema kopi Ribbon. Semoga untuk setelah hadir di studio ini banyak pendengar yang datang ya ke sana.
1: Amin.
0: Oke, dan usahanya semakin maju, semakin lancar, dan mungkin nanti bisa merekrut lebih banyak orang ya.
1: Oke,
0: okay, amin. Baik, terima kasih ya sudah hadir di studio Persatu RRI Banten. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi mungkin dengan tema yang berbeda ya.
1: Siap.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Baik, terima kasih pendengar, untuk demikian UMKM Bicara untuk di sore hari ini dengan tema strategi promosi coffee shop lewat media sosial. Dengan narasumber adalah Yusuf Permana selaku founder skema Kopi Ribbon, kemudian Zahra Ramadian selaku owner skema Kopi Ribbon, dan Priyo Arik selaku head bar skema Kopi Ribbon. Tetap bersama kami di Persatu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, anggaran untuk alat pemantau kualitas udara di Kota Cilegon sangat minim. Pemerintah Kota Serang mulai menghadirkan layanan administrasi digital.

0: Berikut berita selengkapnya. Anggaran untuk alat pemantau kualitas udara di Kota Cilegon sangat minim. Dari 475 juta rupiah yang diusulkan, hanya 5 juta yang disetujui. Rohmanuddin melaporkan.
1: Nah, jadi kemarin yang sudah kita bahas di rapat dinas bahwa memang anggaran yang diberikan untuk program ISPU kecil.
2: Anggaran untuk kebutuhan alat pemantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Cilegon sangat jauh dari kebutuhan yang ditentukan. Tercatat dari 475 juta rupiah yang dibutuhkan, hanya 5 juta rupiah yang disetujui untuk kebutuhan ISPU di Kota Cilegon tahun 2026. Demikian diungkapkan langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Daerah Kota Cilegon Sabri Mahyudin kepada wartawan belum lama ini. Menurut Sabri, anggaran yang disetujui pemerintah Kota Cilegon sebesar 5 juta rupiah untuk 1 tahun itu sangat jauh dari anggaran yang diusulkan sebesar 475 juta rupiah. Padahal, kata Sabri, keberadaan alat ISPU di Kota Cilegon sebagai kota industri sangat dibutuhkan untuk memantau kualitas udara yang dihirup masyarakat Kota Cilegon. Sementara, Kepala Bidang atau Kabid Pengawasan Lingkungan Hidup pada DLH Kota Cilegon, Andi Rana, menyampaikan alat ISPU yang sudah terpasang di Kota Cilegon saat ini sebanyak 7 unit dari 11 unit alat ISPU yang dibutuhkan di Kota Cilegon. 7 unit ISPU yang sudah terpasang itu yakni 4 unit milik pemerintah Kota Cilegon, 2 unit milik industri, dan 1 unit milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun demikian, dari 7 unit yang terpasang, alat ISPU yang berfungsi hanya 4 unit, sementara 3 unit yang lainnya dalam kondisi non-aktif. Andi menyampaikan alat ISPU atau alat pemantau kualitas udara itu dipasang untuk menangkap data menilai kualitas udara secara real-time. Dengan demikian, melalui alat ISPU itu, masyarakat Kota Cilegon dapat secara langsung mengetahui kualitas udara di Kota Cilegon. Terkait kualitas udara di Kota Cilegon, ada beberapa faktor pendukungnya. Salah satunya, alat ukur kualitas udara yang ada di setiap industri masing-masing. Hal itu terungkap berdasarkan dokumen lingkungan industri yang telah diwajibkan untuk memantau setiap saat kualitas udara di lingkungan masing-masing.
1: Jadi 4 yang aktif. Kebutuhan dari kajian yang dilakukan 9 ya, yang aktif 4, yang terpasang itu 4-5. Kita akan mengganti rencananya dengan metode tidak pakai play ya, tapi dengan aplikasi nantinya.
2: Sementara Kepala Bidang atau Kabid Pengawasan Lingkungan Hidup pada DLH Kota Cilegon, Andi Rana, menyampaikan alat ISPU yang sudah terpasang di Kota Cilegon saat ini sebanyak 7 unit dari 11 unit alat ISPU yang dibutuhkan di Kota Cilegon. 7 unit ISPU yang sudah terpasang itu yakni 4 unit milik pemerintah Kota Cilegon, 2 unit milik industri, dan 1 unit milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun demikian, dari 7 unit yang terpasang, alat ISPU yang berfungsi hanya 4 unit, sementara 3 unit yang lainnya dalam kondisi non-aktif. Andi menyampaikan, alat ISPU atau alat pemantau kualitas udara itu dipasang untuk menangkap data menilai kualitas udara secara real-time. Dengan demikian, melalui alat ISPU itu, masyarakat Kota Cilegon dapat secara langsung mengetahui kualitas udara di Kota Cilegon. Terkait kualitas udara di Kota Cilegon, ada beberapa faktor pendukungnya. Salah satunya, alat ukur kualitas udara yang ada di setiap industri masing-masing. Hal itu terungkap berdasarkan dokumen lingkungan industri yang telah diwajibkan untuk memantau setiap saat kualitas udara di lingkungan masing-masing.
3: Kawasan industri 2 sama bantuan dari Kementerian 1. Jadi ada 7 yang sudah terpasang. Dari 7 ini, informasi Pak Kadis karena bukan di bidang kami ya. Itu yang aktif saat ini 4. Jadi yang 3 kondisinya non-aktif.
0: Pemerintah Kota Serang mulai menghadirkan layanan administrasi digital melalui aplikasi Serang Digital untuk mempermudah warga mengurus berbagai dokumen tanpa antri panjang. Lucy Astari melaporkan.
4: Yaitu Serang Digital, yang mana ini kemudahan untuk masyarakat Kota Serang.
5: Calo jasa administrasi dan antrian panjang di kantor pelayanan masih menjadi keluhan sebagian warga Kota Serang saat mengurus dokumen kependudukan maupun kebutuhan administrasi lainnya. Pemerintah Kota Serang kini mulai mengalihkan layanan tersebut ke sistem digital lewat aplikasi Serang Digital yang memungkinkan warga mengurus KTP, SKCK, hingga surat ketenagakerjaan langsung dari telepon genggam. Wali Kota Budi Rustandi mengatakan, program Serang Digital menjadi bagian dari realisasi janji kampanyenya bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia untuk mempermudah pelayanan publik di Kota Serang. Menurutnya, digitalisasi layanan dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus datang dan mengantri di berbagai kantor dinas.
4: Mengurus terkait ketenagakerjaan dan lain-lain, termasuk kesehatan, sosial, dan lain-lain. Tentunya ini bagian daripada memodernisasi warga Kota Serang, karena Kota Serang adalah bagian daripada ibu kota Provinsi Banten. Nah, sekarang kita sudah pakai di Serang Digital.
5: Layanan dalam aplikasi tersebut mencakup administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial hingga perizinan. Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan fasilitas cetak mandiri berbasis digital yang rencananya ditempatkan di kawasan Royal. Ia menilai sistem digital dapat memangkas ruang praktik percaloan dan pungutan liar dalam pelayanan publik. Seluruh layanan di aplikasi disebut dapat diakses tanpa biaya. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Asisten Daerah Asda 2 Kota Tangerang Selatan, Tangsel Heru Agus Santoso menyatakan terdapat sejumlah komoditi pangan harganya melonjak, terutama pada kacang tanah, ayam, dan cabai mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Heru mengungkapkan harga telur ayam naik sekitar Rp1.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir, dari sebelumnya berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan ini karena pasokan dari daerah asal memang berkurang, sementara harga ayam potong juga mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Screening hipotiroid kongenital SHK bayi baru lahir sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan tumbuh kembang dan retardasi mental pada anak. Triksi Sondang melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang menegaskan pentingnya screening hipotiroid kongenital atau SHK bagi bayi baru lahir sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan tumbuh kembang dan retardasi mental pada anak. Tim Kerja Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Dr. Didi Ropia menjelaskan SHK merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada bayi usia 42 hingga 72 jam setelah lahir untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan hormon tiroid bawaan.
7: Nah, untuk SHK sendiri itu salah satu pencegahan agar kita lebih dini dulu mengetahui bayi ini sehat atau tidak. Karena kalau untuk SHK sendiri sebenarnya merupakan salah satu screening penyakit hipotiroid kongenital yang menyebabkan retardasi mental pada anak. Yang sebenarnya bisa dicegah gitu.
6: Menurutnya, bayi dengan hipotiroid kongenital umumnya tampak normal saat lahir sehingga sulit dikenali secara fisik. Gejala baru terlihat setelah 1 bulan seperti lidah membesar, kuning berkepanjangan, sulit menyusu, hingga pertumbuhan lambat. Ia mengatakan keterlambatan penanganan dapat berdampak pada rendahnya IQ anak serta memicu stunting. Karena itu terapi harus segera dilakukan sebelum bayi berusia 14 hari apabila hasil screening menunjukkan positif. Jika ditemukan indikasi kelainan, bayi akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan lanjutan melalui pengecekan beberapa parameter seperti kadar TSH atau Thyroid Stimulating Hormone, dan apabila hasil konfirmasi menunjukkan positif, bayi akan segera mendapatkan terapi hormon yang harus dijalani seumur hidup.
7: Terlambat di terapi, outcome-nya akan beda. Jadi kalau misalnya anak-anak hipotiroid itu, ya itu retardasi mental, terus yang di terapi itu tingginya beda, IQ-nya beda gitu, kayak orang normal aja.
6: Pemerintah saat ini telah memfasilitasi pemeriksaan SHK secara gratis melalui puskesmas, rumah sakit, hingga klinik persalinan yang bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dinkes berharap masyarakat tidak menolak pemeriksaan karena manfaatnya jauh lebih besar bagi masa depan anak. Dari Pandeglang, Triksi Sondang melaporkan.
0: Kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu mulai dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
8: Ibaratnya mau situasi negara seperti dikenal harus efisiensi dan lain sebagainya, itu seperti dua sisi dalam satu mata uang.
9: Kondisi ekonomi dunia yang tengah bergejolak mulai memberikan dampak terhadap berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, masyarakat mulai merasakan perubahan kondisi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Harga sejumlah kebutuhan meningkat, sementara pendapatan sebagian warga justru mengalami penurunan. Pemerintah pun terus melakukan berbagai langkah efisiensi di sejumlah sektor guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap bertahan di tengah tekanan global. Langkah efisiensi tersebut dinilai penting untuk mengendalikan pengeluaran negara dan menjaga keseimbangan fiskal di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Meski demikian, di tengah konflik ekonomi yang sedang sulit, sebagian masyarakat lainnya masih terlihat menjalani kehidupan seperti biasa. Fenomena masyarakat tetap santai menikmati waktu di pusat hiburan hingga kafe menjadi perbincangan di tengah publik. Tidak sedikit warga yang menilai bahwa dampak penurunan ekonomi nasional belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian kalangan ekonomi menengah ke atas dinilai masih mampu mempertahankan gaya hidup mereka karena memiliki kondisi finansial yang relatif stabil. Hal tersebut diungkapkan oleh Dita, salah seorang warga Kabupaten Lebak. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini ibarat dua sisi mata uang yang dirasakan berbeda oleh masyarakat.
8: Kelompok kaya, dia tidak akan pernah merasakan kesusahan seperti itu, karena ini ditopang dengan apa yang mereka miliki. Sementara kelompok menengah dan kelompok masyarakat yang tergolong periferi atau masyarakat miskin, nah ini yang paling terkena dampaknya.
10: Masyarakatnya kelas menengah ke atas.
9: Dengan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, warga berharap adanya solusi nyata agar kesejahteraan masyarakat dapat kembali meningkat di masa mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemkab Serang menyiapkan program kurban 1000 domba untuk masyarakat di 29 kecamatan melalui kerjasama hibah dengan PT KAF Kurma Azwar Farm. Fitri Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan program pembagian 1000 ekor domba kurban untuk masyarakat di 29 kecamatan. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Serang dengan PT KAF Kurma Azwar Farm melalui skema hibah hewan kurban. Seluruh rangkaian kegiatan pemotongan dan distribusi daging kurban dipusatkan di Kecamatan Pabuaran. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai memiliki lahan luas dan paling memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan secara terpusat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, Rohian Aglan, mengatakan pelaksanaan kurban dilakukan secara serentak pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Serang juga telah menggelar rapat finalisasi bersama organisasi perangkat daerah dan pihak kecamatan. Seluruh kecamatan nantinya mendapatkan bagian domba kurban untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Setiap kecamatan diperkirakan memperoleh sekitar 34 ekor domba kurban.
12: Kalau yang 1000 itu kan kerjasama MOU antar pemerintah daerah dengan PT KAF Kurma Azwar Farm. Artinya KAF memberikan hibah 1000 ekor domba untuk yang merupakan bagian dari kurban tadi, yang merupakan hewan kurban. Dan Kabupaten Serang siap untuk melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan untuk hewan kurban tadi dengan satu lokasi, gitu maksudnya itu ya. Dan itu rencana akan dilakukan di Pabuaran, gitu maksudnya itu, karena yang paling memungkinkan di sana.
11: Ia menegaskan, pemusatan lokasi di Pabuaran bukan karena faktor tertentu, melainkan pertimbangan teknis dan ketersediaan lahan yang memadai. Menurutnya, lokasi tersebut memudahkan pengaturan distribusi dan proses pemotongan hewan kurban secara serentak. Pemerintah Kabupaten juga ingin memastikan kegiatan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang juga telah menyiapkan pembagian lokasi kerja untuk masing-masing kecamatan di area pemotongan. Setiap kecamatan memiliki ruang tersendiri agar proses distribusi lebih tertata dan mudah diawasi. Setelah penyembelihan selesai, daging kurban langsung dibawa ke kecamatan masing-masing untuk dibagikan kepada warga penerima manfaat. Seluruh proses distribusi tetap mengacu pada data masyarakat dari Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Pandeglang menerapkan evaluasi kuantitatif berbasis jurnal bulanan pada program Barudak Pandeglang Calakan untuk mengukur perkembangan karakter peserta didik Ridwan Maulana melaporkan.
13: Anak-anak dibiasakan keluarganya orang tua.
14: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Pandeglang menerapkan sistem evaluasi kuantitatif berbasis jurnal bulanan untuk mengukur tingkat perkembangan karakter peserta didik. Instrumen penilaian ini diletakkan secara penuh pada program Barudak Pandeglang Calakan atau Cerdas, Berkah, dan Beriman guna memantau aktivitas perilaku keagamaan, kelakuan, dan kebudayaan di sekolah. Parameter ini dirancang untuk mendeteksi konsistensi perubahan perilaku anak secara berkala. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Distrikpora Kabupaten Pandeglang, Karna Suyana menjelaskan, intervensi karakter melalui alat ukur yang objektif dinilainya perlu dilakukan agar tidak terjebak pada penilaian formalitas. Melalui basis instrumen jurnal ini, efektivitas kurikulum lokal, muatan religi, dan sosial budaya diharapkannya dapat dipetakan secara presisi.
13: Anak-anak dibiasakan keluarganya orang tua untuk itu apa untuk menanam makanan sehat. Terus bahasa Pandeglang, Sunda Pandeglang, karena jurnalnya bahasa Sunda Pandeglang. Kita udah ngomong tentang penguatan identitas lokal.
14: Skema penilaian berkala tersebut membagi kompetensi anak ke dalam 4 tingkat kategorisasi linier. Tingkat tertinggi ditempati oleh klaster calakan sangat baik atau CSB bagi anak yang mampu mempraktikkan indikator mutu secara mandiri selama 18 hingga 24 hari selama sebulan. Sementara rentan 12 hingga 17 hari masuk kategori calakan sesuai harapan atau CHS. Diikuti mulai calakan atau MC untuk durasi kemunculan perilaku 7 hingga 11 hari kerja. Adapun level paling bawah diidentifikasi sebagai tacan calakan atau TC, yakni kondisi saat respon anak masih sangat terbatas dan hanya muncul maksimal 0 hingga 6 hari dalam sebulan. Karena mengatakan anak pada klaster terendah ini direkomendasikan mendapatkan simulasi pengulangan materi serta pendekatan individu secara intensif. Distrikpora Pandeglang memastikan seluruh sekolah saat ini telah mengadopsi indikator kategorisasi jurnal karakter tersebut secara menyeluruh. Pengawasan berkala ke lapangan pun disebut karena telah diingkatkan guna mengawal akurasi pengisian data sosiologis anak di tingkat terbawah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga pendengar, Curacao adalah negara konstituen kerajaan Belanda di Karibia yang sukses mencatat sejarah sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Menempati peringkat ke-82 FIFA, kekuatan tim ini memadukan bakat eksotis Karibia dengan disiplin taktik ala Eropa. Curacao pertama kali tampil dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk Brasil 2014 dengan banyak pemain berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan Curacao. Negara itu cepat menjadi kekuatan baru CONCACAF. Keberhasilan Curacao menembus Piala Dunia 2026 adalah sebuah dongeng sepak bola modern setelah nyaris lolos putaran final kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Skuad Blue Wave tampil habis-habisan pada kualifikasi 2026. Sekian warta berita saat ini. Anggaran untuk alat pemantau kualitas udara di Kota Cilegon sangat minim. Pemerintah Kota Serang mulai menghadirkan layanan administrasi digital. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Sobat RRI sibuk kerja, sibuk hari kerja sampai sulit periksa mata. Tenang, kini RS Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan poli mata Sabtu dan Minggu. Pemeriksaan mata lebih fleksibel untuk Anda dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja atau sekolah. Mulai dari pemeriksaan mata umum, konsultasi dokter spesial mata hingga layanan kesehatan lainnya. RS Mata Ahmad Wardi, solusi kesehatan yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.
1: Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan dari pulang kantor atau dari manapun, tetap hati-hati di jalan. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sekitar Anda di sore hari ini seperti apa, bisa melalui Pro 1 RRI Banten pendengar, atau mungkin ada cerita informasi menarik ya, boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten di nomor 08111450946.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Pendengar informasi dari Kota Serang, pendengar warga Kota Serang kini mulai bisa mengurus berbagai layanan administrasi tanpa harus datang dan mengantri di kantor pemerintahan. Pendengar, pemerintah Kota Serang meluncurkan aplikasi Serang Digital yang mengintegrasikan layanan kependudukan, ketenaga kerjaan hingga perizinan dalam satu platform. Wali Kota Budi Rustandi mengatakan program Serang Digital disiapkan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik secara cepat dan praktis. Menurutnya layanan tersebut juga menjadi langkah untuk mengurangi praktik percaloan dan pemungutan liar yang pungutan liar dalam pelayanan administrasi. Pendengar, layanan dalam aplikasi Serang Digital ini mencakup administrasi kependudukan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan hingga perizinan. Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan fasilitas cetak mandiri berbasis digital yang rencananya ditempatkan di kawasan Royal. Pendengar, nantinya masyarakat dapat mencetak dokumen atau mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu titik pelayanan digital. Sementara itu, pembina Yayasan Insan Pelita Pratama Indonesia yang menaungi Universitas Primagraha Hairo Priyatna, pendengar, mengatakan Serang Digital ini dibuat sebagai layanan satu pintu agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak aplikasi berbeda dari setiap OPD, pendengar. Kemudian dalam penggunaannya, masyarakat harus membuat akun terlebih dahulu, menggunakan email, lalu mengunggah dokumen persyaratan secara digital. Setelah diverifikasi dinas terkait, dokumen akan diterbitkan dalam bentuk digital dengan tanda tangan elektronik. Jadi setiap aplikasi Serang Digital ini sudah tersedia untuk pengguna Android, sementara untuk versi perangkat Apple masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan penambahan kapasitas server untuk mendukung optimalisasi layanan digital tersebut.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Sungguh aneh, tapi nyata. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, sudah pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo dan Sumarno. Pamit undur diri pendengar, dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan atau yang biasa dipanggil Zulhas sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Ugan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran Koperasi Desa 60 triliun rupiah dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini sampai Banten malam nanti ya. Setelah tadi sudah ditemani di Banten siang hingga sore ya oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam musik terbaik dan juga beragam informasi menarik untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
2: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Mendingan kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Oslo kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Up Oslo 2026 Jajan You berlangsung di Young Storget Oslo. Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara pendengar. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Teku Faizasyah, dan Wakil Wali Kota Oslo, Juliani Ofsted. Pada kesempatan itu, Duta Besar Faizasyah memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, para mitra serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Sementara Wali Kota Oslo menyampaikan apresiasi kepada KBRI Oslo dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia di Oslo yang terus memberikan kontribusi positif bagi kota Oslo. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 sampai 1.500 pengunjung yang terdiri dari masyarakat Norwegia, komunitas Indonesia, kemudian kalangan diplomatik, serta masyarakat umum yang antusias menikmati suasana festival dan berbagai sajian khas Indonesia. Festival juga dimeriahkan dengan program door prize bagi para pengunjung. Berbagai hadiah menarik disiapkan, yaitu satu tiket penerbangan pulang pergi Oslo-Jakarta dan voucher menginap di Bali. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar kembali, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai makanan mengandung bahan berbahaya formalin dan perwarna tekstil atau rodamin B marak di Kota Tangerang Selatan. Pendengar, penemuan tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Asisten daerah atau ASDA 2 Kota Tangsel, Heru Agus Santoso, mengatakan sidak dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Pertanian dan Perikanan maksud kami, atau DKP3, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Menurut Heru, seluruh produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya berasal dari luar wilayah Kota Tangsel. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk menelusuri asal produsen makanan tersebut. Selain melakukan penarikan produk dari peredaran, Pemkot Tangsel juga akan memberikan pembinaan kepada produsen agar tidak lagi menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya dalam proses produksi. Selain pengawasan pangan, sidak tersebut juga memantau perkembangan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, terutama telur ayam dan ayam potong. Heru mengungkapkan harga telur ayam naik sekitar Rp1.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Harga ayam yang sebelumnya sekitar Rp35.000 juga kini berada di kisaran Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai, kenaikan terjadi pada cabai rawit merah dan cabai keriting merah. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, karena mengingat cuaca juga hujan rintik-rintik ya pendengar, di sekitaran kantor ya, mungkin di tempat Anda juga sama ataupun berbeda, bisa juga mengirimkan informasi terkait cuaca di daerah Anda pendengar ya, melalui WhatsApp kami di 08111 450 949. Dan untuk menemani waktu Anda pendengar, ke kami udarakan kembali satu lagu dari Bimbo dengan Sajadah Panjang.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai gempa bumi magnitudo 2,1 menguncang Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, pendengar, pada hari ini. Dan guncangan tersebut terjadi pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.61 lintang selatan dan 121.56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 28 km barat laut, kedalamannya tercatat 6 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat, pendengar. Dan satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Mendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Kementerian Kehutanan yang menahan tersangka berinisial TT terkait dugaan penyelundupan 3.053 kg atau sekitar 3 ton sisik terenggiling. Ini yang akan dikirim ke Kamboja melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penahanan tersangka menjadi bagian dari upaya membongkar jaringan perdagangan ilegal satwa liar lintas negara. Kasus tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Februari 2026. Dalam dokumen ekspor, muatan diberitahukan sebagai tripang dan produk makanan kering. Namun hasil pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling yang merupakan bagian tubuh satwa dilindungi. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak dalam rantai perdagangan ilegal. Mulai dari pengumpulan barang, penyimpanan, pengurusan dokumen ekspor, hingga pengiriman ke luar negeri.

Negeri. Selain menahan Tete, penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga terkait dalam kasus tersebut. Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai, Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan instansi terkait agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan perdagangan ilegal satwa liar merupakan ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Menurut dia, rantai perdagangan ilegal satwa dimulai dari perburuan di alam, pengumpulan di daerah, penyimpanan hingga masuk ke jalur logistik dan pasar internasional. Karena itu pemerintah terus memperkuat patroli kawasan, pengamanan habitat, serta koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, lalu Balai Taman Nasional, Polisi Kehutanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya perlindungan satwa liar dilindungi. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari RRI.com.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 siaran sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda pendengar di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba animasi makan kembali Vania Vanessa, sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, gompar yang matang ditujukan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Mendengar baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar, bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia.

Semoga Anda semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, penuh cinta kasih, dan ketenangan batin. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan, saya Gusma, penyuluh agama Buddha Provinsi Banten, menyapa Anda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema yang hangat, dekat di hati, dan penuh makna, yaitu Hari Ibu dalam perspektif agama Buddha. Pendengar RRI yang saya hormati, Hari Ibu selalu menjadi momen yang istimewa bagi kita semua. Sebuah kesempatan untuk kembali mengingat perjuangan dan kasih sayang sosok yang tidak pernah berhenti mencintai ibu. Dalam ajaran Buddha, kedudukan ibu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Bahkan, Sang Buddha menyebut orang tua sebagai Brahma bagi anak-anaknya, yaitu sosok yang patut dihormati dan dijaga. Seperti sabda Sang Buddha dalam Sigalowada Sutta, Dika Nikaya 31, orang tua hendaknya diperlakukan seperti Brahma, patut dihormati dan dilayani. Ini mengingatkan kita bahwa merawat dan menghormati ibu adalah bagian dari latihan spiritual. Pendengar yang berbahagia, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa jasa orang tua, terutama ibu, tidak dapat dibalas dengan apapun. Dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa meskipun seorang anak menggendong ayah dan ibunya sepanjang hidup sambil memenuhi

Beliau memelihara sejak kita bahkan belum mampu membuka mata, menuntun langkah kita yang tertatih-tatih dan masih goyah, sehingga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik. Ibu adalah guru pertama kita, guru tentang cinta, guru tentang kesabaran, dan guru tentang kehidupan. Dalam Metasutta, Sang Buddha menggunakan kasih ibu sebagai perumpamaan untuk menggambarkan cinta kasih universal. Sebagaimana seorang ibu melindungi anaknya, satu-satunya dengan mempertaruhkan nyawanya, demikianlah seorang seharusnya menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk. Begitu batin dan tulus cintanya seorang ibu, sehingga dijadikan standar dalam pengembangan metta, cinta kasih yang luas tanpa batas. Pendengar RRI yang saya hormati, ketika Hari Ibu tiba, kita tidak hanya diajak untuk memberikan hadiah ataupun ucapan. Lebih dari itu, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa berharganya sosok ibu dalam hidup kita. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah cukup meluangkan waktu untuk ibu? Apakah kita sudah berbicara dengan lembut kepada ibu? Dan sudahkah kita membahagiakan ibu meskipun dengan cara-cara yang sederhana? Dalam Buddhisme, membalas budi orang tua merupakan kebajikan yang sangat utama. Sigaluwada Sutta menyebutkan bahwa seorang anak dapat membalas budi orang tua dengan cara yang pertama, merawat orang tua, kemudian menjaga nama baik

orang tua. Yang ketiga, meneruskan kebaikan keluarga. Dan yang tidak kalah penting adalah

Dalam Dhammapada terdapat pengingat indah yang berbunyi, menghormati ibu dan ayah membawa seseorang menuju dunia kebahagiaan. Tentunya

merahasiakan ibu dengan hormat. Inilah sesungguhnya sedang menanam benih-benih kebahagiaan bagi diri sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, lalu bagaimana dengan aksi nyata di hari ibu ini? Tentunya menghormati ibu tidak selalu harus dengan hal besar. Terkadang senyum tulus yang kita berikan, panggilan telepon untuk menanyakan kabar, ataupun sekedar menemani beliau makan sudah dapat membuat hati bahagia. Hari ibu menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat hubungan, memohon maaf jika ada kesalahan, dan lebih mendekatkan hati kita kepada beliau.

Pendengar RRI yang saya kasihi, melalui peringatan Hari Ibu, marilah kita memperbarui tekad untuk selalu mencintai, menghormati, dan merawat ibu kita. Bahkan hanya pada hari peringatan ini, tetapi setiap hari sepanjang hidup kita. Ibu adalah sumber kasih, sumber kekuatan, dan sumber kehidupan. Menghargai ibu berarti menghargai kehidupan kita sendiri. Semoga semua ibu dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Dan semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang berbakti dan penuh cinta kasih. Demikianlah para pendengar RRI yang berbahagia, renungan singkat tentang Hari Ibu dalam perspektif agama Buddha. Semoga dhamma ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu terus menumbuhkan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Saya Gusma pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Sokihotu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup ber

Mendengar baru saja kita ikuti bersama ya mimbar agama yang sudah kami udarakan pendengar untuk Anda dari agama Buddha untuk hari ini pendengar. Dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar dari dunia olahraga pendengar. Striker Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya setelah resmi meraih penghargaan sepatu emas Liga Inggris. Penyerang Manchester City itu menjadi top skor Liga dengan koleksi 27 gol sepanjang musim. Gelar ini menjadi sepatu emas ketiga Haaland dalam 4 musim terakhir bersama City. Dalam beberapa wawancara sebelumnya musim ini, Haaland juga menegaskan bahwa target utamanya bukan hanya mencetak gol tetapi membantu Manchester City memenangkan trofi bersama tim. Ia beberapa kali menyebut bahwa dirinya selalu ingin terus berkembang dan memenangkan lebih banyak gelar bersama City. Sebelumnya, manajer Manchester City, Pep Guardiola, beberapa kali sempat memberikan pujian kepada Erling Haaland sepanjang musim 2025-2026. Guardiola juga mengatakan bahwa strategi City selalu dibuat untuk memaksimalkan ketajaman Haaland di depan gawang. Sementara itu, kapten Manchester United Bruno Fernandes sukses memenangkan penghargaan Premier League Playmaker Award 2025-2026. Bruno berhasil mencatat 21 assist. Jumlah tersebut sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Premier, melampaui catatan sebelumnya milik Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Penampilan impresif Fernandes juga membantu Manchester United finish di posisi ketiga klasemen akhir dan lolos ke Liga Champions musim depan. Selain Playmaker Award, gelandang asal Portugal itu turut dinobatkan sebagai Premier League Player of the Season 2025-2026. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan pendaftaran titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menegaskan pemadaman listrik massal atau blackout di Pulau Sumatera murni disebabkan faktor alam. Menurutnya blackout tersebut bukan unsur kesengajaan maupun sabotase. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
3: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
4: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
3: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi Bu.
5: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
3: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
2: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
6: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
7: 51 Mbak.
6: 53. Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
3: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
6: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
3: Jadi, Mayang kurang gizi?
6: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
3: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
2: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
5: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang.
4: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya, Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
7: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
5: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
4: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
2: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
3: Loh, alhamdulillah, Ibu. Mayang sekarang tambah tinggi. Beratnya juga naik 800 gram. Hebat, Bu Lilis.
4: Alhamdulillah. Saya masak sendiri loh, Bu, setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh, Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
3: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat. Dan tentu saja, kasih sayang yang benar.
2: Pendengar, stunting bukan takdir. Ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati. Produser Nasrin Jahari. Teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Forever pendengar dari Gangga ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan sebelumnya juga sudah kami udarakan drama radio ya, dengan judul Anakku Sayang Anakku Mayang pendengar, yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati RRI Banten pendengar. Dan masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda di Banten malam ini pendengar. Selanjutnya kami akan udarakan ya satu lagu ya untuk menemani waktu Anda di Banten malam ini, dengan lagu dari Geisha dengan Jika Bukan Karenamu.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten malam ini ya, bersama saya Bram Adi, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai dukung kesempatan setara bagi perempuan. Grab bekali mitra pengemudi perempuan. Pekerja di jalan menuntut mitra pengemudi perempuan atau wiramudi untuk sigap, percaya diri, dan mampu membaca situasi dengan cepat. Menjawab kebutuhan tersebut, Grab senantiasa menghadirkan ruang yang mendukung perempuan untuk memiliki kesempatan setara untuk berkembang. Salah satunya melalui penyelenggaraan Ngerumpi, ngobrol seputar masalah para wiramudi 2026. Sebuah inisiatif berbasis komunitas yang bertujuan menghadirkan rasa aman dan suportif bagi mitra pengemudi perempuan untuk saling terhubung dan berkembang bersama. Tahun ini, Ngerumpi hadir bagi para mitra pengemudi perempuan di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Bali, Malang, Sukabumi, dan juga Pontianak. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan diri dan peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan perlindungan diri atau self-defense, edukasi keselamatan berkendara, percakapan bahasa asing, hingga penguatan keterampilan personal yang relevan dengan kebutuhan perempuan di lapangan. Pendengar, dan satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Alama pendengar dari Rizky Febian ya, featuring Adrian Khalif, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di Banten malam ini. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi pendengar, kita akan masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Nah, Anda di sana bisa merequest lagu-lagu favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar ya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI menyoroti masih rawannya kawasan perbatasan RI Malaysia, khususnya terhadap peredaran barang ilegal dan narkotika melalui jalur tidak resmi. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan pengukuran dan pemutakhiran indeks pengelolaan kawasan perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah menekankan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk fungsi penyidikan dan pengawasan mendadak. Penguatan kewenangan tersebut mencakup pemantauan mendadak di lokasi penahanan imigrasi, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga lainnya. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Serasa pendengar dari Hedi Yunus sudah kami udarakan untuk Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk membuka kebersamaan kita pendengar ya. Dan itu lagu dari tahun 90-an pendengar ya, dimana kita akan bernostalgia ya, dengan lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja ke WhatsApp kami di 0811 450 949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Java Jive dengan Menikah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, sudah ada yang bergabung ya untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama di malam hari ini. Ada Aini ya, katanya pengen request lagunya Jikustik yang judulnya Relakan Aku. Baik, terima kasih ya. Ditunggu untuk lagunya, nanti kita akan putarkan ya, udah kita siapkan, tenang aja. Dan requestan yang selanjutnya ada dari Ari. Katanya Ari malam ini pengen dengerin lagu dari Ebit GAD yang judulnya Aku Ingin Pulang. Baik, terima kasih ya. Sudah bergabung juga ya, dan requestannya kayaknya ini berkesinambungan ya. Yang satu Relakan Aku, yang satu Aku Ingin Pulang gitu ya. Apakah jangan-jangan orang yang sama, dan bukan orang yang sama sih ya, orang yang kenal gitu ya. Baik, terima kasih ya untuk lagunya. Kita akan putarkan terlebih dahulu nih requestan yang pertama, ada Relakan Aku dari Jikustik.

relakan aku.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya.

Sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Priyer masih di ruang rindu ya bersama saya Bram Adi, dan kita juga sudah mengudarakan ya requestan dari pendengar ya tadi, dan sudah ada yang bergabung lagi nih, ada Daus ya. Daus katanya pengen request lagu dari Kahitna yang judulnya Sampai Nanti. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di ruang rindu. Ditunggu ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya, ada dari Adam. Katanya Adam lagi pengen dengerin lagu Club Project yang judulnya Lagu Baru. Baik, terima kasih juga untuk Adam ya sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan langsung aja ya kita putarkan requestan-requestan dari Anda pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan ini dia Sampai Nanti dari Kahitna.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Suka-suka pendengar dari Hati CB sudah kami udarakan ya untuk Anda pendengar. Dan kebersamaan kita di Ruang Rindu masih panjang ya, satu jam ke depan pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, mereka lagu-lagu favorit Anda pendengar masih kami tunggu ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Bidadari.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Aeroplane pendengar dari Red Hot Chili Peppers ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu ya. Ada Rian, katanya Rian pengen request lagu dari Dewa 19 yang judulnya Persembahan dari Surga. Terima kasih Bang. Terima kasih juga untuk Rian yang sudah bergabung. Dan langsung aja kita putarkan ya, Persembahan dari Surga dari Dewa 19.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemariku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Meski telah jauh pendengar dari Club Project ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga ya, merequest lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama malam hari ini pendengar, masih kami tunggu ya di WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Jikustik dengan judul Tak Pantas Untukmu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sudah pukul 22 lewat 52 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Dan ini kayaknya sudah kita berada di penghujung ruang rindu, pendengar ya, untuk menutup perjumpaan kita, pendengar, di ruang rindu malam hari ini. Kami udarakan dua lagu ya, pendengar. Yang pertama ada Broken Angel dari Arash featuring Helena, dan juga Bebaskan Asmara dari Odi Agam featuring Malida. Sampai jumpa di ruang rindu berikutnya.

Masih di Banten Malam ini, pendengar, bersama saya Bram Adi yang masih akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan, pendengar, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan malam ini kita akan ngebahas ya, sesuatu yang dekat ya dengan kita, pendengar, yaitu mencuci pakaian ya. Nah, kita akan membahas, pendengar, mencuci pakaian dengan dibalik sebenarnya perlu nggak sih ya. Karena mencuci tidak cuma agar pakaian menjadi lebih bersih ya, tapi juga menjaga supaya material awet dan tidak cepat rusak, pendengar. Terlebih jika Anda mencucinya dengan mesin cuci yang rawan menyebabkan gesekan. Nah, salah satu teknik yang sering direkomendasikan adalah membalik pakaian sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Apakah cara ini benar-benar efektif, pendengar? Kita akan bahas malam ini ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung, pendengar, bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar, malam ini kita membahas mencuci pakaian dengan cara dibalik. Sebenarnya perlu atau tidak ya. Dan membalik pakaian sebelum dicuci dapat membantu melindungi warna kain sekaligus menjaga serat kain supaya tidak cepat rusak, pendengar. Sebab gesekan antar pakaian adalah hal tidak terhindarkan ya saat proses pencucian di mesin berlangsung. Dengan membalik pakaian, bagian luar kain menjadi lebih terlindungi dari gesekan yang keras ya, dan juga gesekan dengan resleting, kancing atau bahan lain yang tebal ya. Dan selain cara itu, cara ini juga melindungi sablon serta bordir pada pakaian agar tidak rontok, pendengar, dan juga membantu membersihkan bagian dalam pakaian yang terkena langsung oleh keringat, minyak tubuh, dan sel kulit. Meskipun tidak bisa sepenuhnya mencegah warna pudar pada pakaian ya, teknik ini tetap dapat memperlambat prosesnya, pendengar. Artinya, pakaian seperti kaos dan denim bisa bertahan lebih lama. Umumnya pakaian sehari-hari direkomendasikan untuk dicuci dalam kondisi terbalik seperti jeans, pakaian olahraga, kaos berbahan katun, pakaian berwarna cerah, pakaian berwarna gelap, serta pakaian berbahan halus dengan ataupun dan penuh aksen seperti bordir dan sablon. Selama pakaian tidak dipenuhi noda kotor dan tanah, maka pakaian harian sebaiknya dicuci dalam kondisi terbalik agar pembersihannya optimal. Sementara untuk pakaian berwarna gelap atau cerah, membaliknya sebelum dicuci membantu menjaga warna pakaian tersebut. Dan kapan pakaian tersebut tidak perlu dicuci terbalik, pendengar? Nah, ada juga ya waktu di mana pakaian tidak perlu dicuci terbalik ya. Jadi kita akan bahas selanjutnya, pendengar, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit? Wayang orang?
1: Wayang Ben.
0: Oh.
1: Kan kita?
0: Yo, itu dia.
2: Kita siapa?
0: Kita siapa?
1: Wayang Ben.
0: Terus coba W-nya apa?
1: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
0: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
2: Akhirnya
0: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
3: Payah.
0: Jadi deh wayangnya.
3: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
3: Main apa?
2: Jangan bisa mainan.
3: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
3: Ya udah.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Pendengar, kita masih membahas soal apakah sebenarnya perlu ya mencuci pakaian dengan cara dibalik ya. Tadi kita sudah membahas ya bahwa sebaiknya memang dicuci secara terbalik ya. Namun tidak semua kondisi mengharuskan kita mencuci pakaian dengan dibalik. Ada pengecualian ketika membaliknya justru membuat proses pencucian kurang efektif. Ketika pakaian noda di bagian luar, maka sebaliknya dicuci dengan posisi normal tanpa dibalik, pendengar. Tujuannya tentu untuk membersihkan noda di permukaan pakaian. Berbagai jenis pakaian yang biasanya perlu dicuci dalam kondisi tidak terbalik, antara lain pakaian bayi dan anak kecil, baju yang digunakan untuk aktivitas kotor seperti berkebun, pakaian yang terkena tanah atau lumpur. Dan dengan memahami cara mencuci yang tepat ya, Anda bisa menjaga warna, tekstur, dan kondisi pakaian tetap awet sehingga dapat digunakan lebih lama.

Pendengar, sudah pukul 23.50 waktu Indonesia Barat ya, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saya Bram Andi harus pamit undur diri. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut gagal. Padahal, setiap keberhasilan selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Ada kata mutiara yang berkata, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan takut jika perjalananmu belum sempurna. Semua orang hebat pun pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Yang terpenting adalah terus melangkah meski perlahan. Karena mimpi tidak akan mendekat jika kita hanya diam dan takut memulai. Malam ini, simpan kembali semangat dalam hatimu. Esok masih memberi kesempatan dalam memperjuangkan apa yang kamu impikan. Selamat malam, semoga harapanmu tumbuh semakin kuat.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, assalamualaikum.

Nuansa Ramadan pendengar dari Laudun ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 pagi lebih 3 menit. Dan ini juga menjadi awal untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini pendengar RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada. Selamat pagi ya, Ilmavia siap temani Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, tentunya juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di pagi hari ini gimana, masih semangat? Mungkin ada sebagian yang sudah libur ya, tapi ada juga yang masih harus bekerja. Bahkan mungkin saat ini ada yang sudah dalam perjalanan begitu ya. Wow, hati-hati di jalan, tetap semangat begitu pendengar. Untuk Mutiara Pagi juga kami hadirkan untuk Anda nanti di pukul 5.20 ya waktu Indonesia Barat. Ini dengan tema makna takbiran, sholat Idul Adha dan juga spirit kurban. Nah ini kita akan belajar bersama Ustadz Deni Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten, sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten, pendengar. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya seputar tema kita begitu ya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, silakan disampaikan untuk pertanyaannya pendengar di 08111450949 ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 11 siang ya. Saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 26 Mei 2026, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema makna takbiran, sholat Idul Adha, dan juga spirit kurban. Nah, ini seperti apa pendengar, kita akan bahas bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz Denny, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Kabar baik Ustadz Denny hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Untuk pendengar RRI Pro 1 Banten juga yang ingin bertanya seputar tema kita untuk pagi hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949. Ustadz Denny, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan makna takbiran, kemudian sholat Idul Adha seperti apa, dan juga spirit kurbannya begitu ya Ustadz ya. Ini mungkin bisa ya disampaikan kepada pendengar RRI seperti apa dengan materinya, silakan Ustadz Denny.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bittaqwa wal istiqamah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tiada kata yang paling indah kita ungkapkan di pagi hari yang penuh keberkahan ini melainkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas kudrat irodah inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi istimewa ini. Ya, karena momentumnya adalah momentum persiapan merayakan hari yang sangat agung mulia, yakni Hari Raya Idul Adha. Semoga semuanya sehat walafiat dan hati yang lapang, pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema acara pagi kita kali ini adalah makna takbiran nih, salat Idul Adha dan spirit kurban. Nah, ini penting saya sampaikan karena amalan yang dikerjakan di Idul Adha adalah tiga tentu yang sangat mencirikan ada di Hari Raya Idul Adha. Yang pertama adalah tentu takbiran, yang kedua adalah sholatnya Idul Adha, dan yang ketiga adalah kurban. Jadi para pendengar rahimakumullah, Idul Adha adalah momentum spiritual untuk merefleksikan ya, ketaatan total tentu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantunan takbir, pelaksanaan salat Id dan penyembelihan hewan kurban. Perayaan ini tentu meneladani keteguhan iman dan keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus menumbuhkan nilai kepedulian sosial, kesabaran, dan pengorbanan ego demi kemaslahatan bersama. Begitu kita mari kita lihat maknanya dari ketiga fokus kita ini. Takbir ya, yang akan dikumandangkan nanti bukan sekedar tradisi tahunan. Ya, begitu masuk Idul Adha, setelah sholat maghrib, nah itu kan takbir. Takbir semalaman sampai pagi. Jadi itu bukan tradisi tahunan. Takbir adalah deklarasi iman. Ya, deklarasi iman bahwa Allah Maha Besar di atas segala sesuatu. Yang serba maha itu Allah, Maha Besar, Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Kaya. Berarti di hadapan Allah semuanya kecil, itu enggak ada apa-apanya. Ini deklarasi. Jadi takbir itu adalah deklarasi iman bahwa Allah Maha Besar di atas segala sesuatu. Ya, di tengah dunia yang sering membuat manusia sombong ya, dengan jabatan, harta, teknologi, kekuasaan, kalimat takbir mengingatkan bahwa hanya Allah yang paling agung. Takbiran juga mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang membesarkan diri sendiri, para penonton rahimakumullah, melainkan membesarkan Allah dalam hati dan perilaku. Ya kan? Dalam hati kita. Yang Maha Besar itu Allah di hati kita ini. Ya, sehingga hati itu terus berkata Allah, Allah, Allah, Allah. Dikir terus ya. Dan perilaku, maka ketika kita beramal kebaikan, amal soleh itu, tujuan utamanya satu, apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, Teh Ilma dan para pendengar hadir di studio, menyimak Mutiara Pagi, tujuannya satu, la ilaha illallah. Saya tausiah Mutiara Pagi ini, hanya satu, la ilaha illallah. Itu perilaku ya. Jadi Allah itu dibawa kemana-mana. Ittaqillah sumakunta. Takwalah. Takutlah kepada Allah dimanapun berada. Ya kan? Mau di kantor, di rumah, di pasar, di mal, di tempat wisata. Ya, harus takut dan takwa kepada Allah dimanapun berada. Berarti Allah dibawa oleh kita, dibesarkan oleh kita dalam hati dan perilaku kita. Orang yang benar-benar mengagungkan Allah akan ringan untuk apa? Ringan untuk taat kepada Allah. Ya. Bangun untuk tahajudnya ringan, untuk sholatnya ringan, saum Arafah nih hari ini ringan. Ya, melaksanakan amal-amal kebaikan itu ringan banget. Ya. Itu orang yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan ringan taatnya. Ringan untuk berbagi, tidak pelit. Tidak pelit, maka orang yang pelit itu tidak akan melihat muka wajah baginda Rasulullah nanti, ya, tidak akan melihat wajah indahnya baginda Rasulullah. Orang yang pelit, ya, maka orang yang benar-benar mengagungkan Allah akan ringan untuk berbagi dan ringan untuk berkorban, ya, demi bangsa, demi negara, demi agama khususnya, ringan berkorban, ya, karena apa yang dikorbankan tentu akan dicatat oleh Allah dan tentu akan diganti pengorbanan itu, tidak sia-sia. Nah, itu makna ya, makna kita melaksanakan takbir, ya. Ya, intinya bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah semuanya kecil, para pendengar rahimakumullah. Sehingga kumandang takbir pada hari raya ya, mulai dari malam Idul Adha hingga hari tasyrik, 3 hari ke depan, bukan sekedar rutinitas lisan. Jadi gema Allahu Akbar adalah pengakuan bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Takbir menyadarkan manusia akan kelemahan dan kedudukannya di hadapan Sang Pencipta. Sekaligus tadi menepis ego, kesombongan, rasa memiliki yang berlebihan terhadap harta di dunia ini. Ya, mudah-mudahan lewat Idul Adha ini merubah mindset kita. Ya, bagaimana keimanan dimantapkan, kemudian juga bagaimana kita mampu membesarkan diri, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah dan kita menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, salat Idul Adha yang kita laksanakan ya, esok tentu di tanggal 27 Mei 2026, tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha juga mengandung pelajaran besar. Ya, kita datang dengan pakaian terbaik untuk melaksanakan sholat Idul Adha, baik yang di masjid maupun yang di lapangan, di tanah terbuka. Ini berkumpul tanpa membedakan status sosial, ya, suku maupun jabatan. Ya kan? Semua berdiri sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada presiden, tidak ada sinden, tidak ada pejabat, tukang kawat umpamanya. Tidak ada status sosial, suku maupun jabatan. Inilah pesan Islam. Kemuliaan seseorang bukan karena kekayaan dan kedudukannya pada pendengar rahimakumullah, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang hebat, yang berkualitas di hadapan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat Id juga mengajarkan persatuan umat. Jama'atu rahmatun, berjamaah itu rahmat. Kasih sayang, kebaikan. Ya kan? Ya, wal firqatu, dan bercerai-berai itu, yang masing-masing itu gua-gua lu-lu adalah laknat. Di zaman sekarang, umat Islam sering terpecah karena perbedaan pilihan, pandangan, bahkan perkara dunia yang sementara. Padahal pada hari raya ini adalah Allah mengajarkan bahwa kita adalah satu umat yang dipersatukan oleh iman. Jadi kalau sudah bicara iman yang menyatukan kita itu lintas suku, lintas status sosial, bahkan lintas di mana orang tinggal. Kalau sudah disatukan dengan iman, semuanya adalah saudara kita, ikhwan kita. Bahkan mungkin secara luas konteks ini bisa diperlebar dengan ukhuwah watoniyah, cinta tanah air, ukhuwah insaniyah, cinta kemanusiaan, kan? Atau ukhuwah basyariyah, ukhuwah dauliyah, cinta secara global seperti itu. Itu luar biasa. Ini pelajarannya harus kita kuatkan, bahwa persatuan adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kebahagiaan, keberhasilan. Al-jam'atu rahmatun, bahwa bersatu itu rahmah, ya, kebaikan, kasih sayang. Dan wal-firqatu, berpisah, bercerai-berai, masing-masing itu adalah laknat, sebuah laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari lewat Idul Adha ini kita melaksanakan salat, harus mampu kita melaksanakan, mengekspresikan, mewujudkan, ya, bahwa kemuliaan itu akan dipandang oleh Allah dari nilai ketakwaan. Dan juga mari kita junjung dan kedepankan persatuan. Perbedaan pilihan, pandangan, bahkan perkara dunia itu kecil. Ya, kecil. Ya, maka mari kita bersatu dengan disatukan oleh iman. Ya, lewat sholat kita itu kan menghilangkan status sosial, ya, menghilangkan suku, ya, menghilangkan jabatan. Tidak gue adalah jabatan gue anu enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Karena yang kemuliaan itu hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jabatannya bermanfaat untuk orang banyak. Kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Siapa orang yang bahagia dunia dan akhirat yang akan dijauhkan dari api neraka? Orang yang bermanfaat hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jabatannya bermanfaat, bukan untuk memperkaya diri, sombong, untuk menindas orang, dan lain sebagainya, tapi jabatan yang memberikan keberkahan, kemaslahatan, kebaikan kepada orang lain. Nah, itu lain cerita. Maka itu pun masuk kepada kategori bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maslahat lah, manfaat, kebaikan, kebaikan kepada orang lain. Itu yang kedua, perbenang rahimakumullah. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa salat Idul Adha simbol kesetaraan dan syukur. Pelaksanaan salat berjamaah ya pada pagi hari raya adalah wujud syukur atas nikmat Allah dan pengingat akan pentingnya persatuan umat. Praktik salat dengan tambahan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua menegaskan komitmen umat muslim untuk mengawali hari besar dengan ibadah dan menundukkan diri secara berjamaah. Oke, kita nyapu sampah di depan rumah, di halaman, tidak akan beres kalau dengan satu lidi. Tapi kalau dengan lidi yang disatukan, diikat dengan ikatan yang kuat, maka halaman kita akan bersih. Ini saudaraku yang luar biasa, perbanan rahimakumullah, makna dari sholat Idul Adha kita, di hari Idul Adha esok, ya, harus kita maknai itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan spirit kurban. Ya. Nah, puncak dari Idul Adha adalah ibadah kurban. Kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih sifat buruk dalam diri kita. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketaatan total kepada Allah. Ketika diperintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau tidak membantah. Nabi Ismail pun menerima perintah itu dengan penuh keimanan. Nah, dari kisah itu kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Hari Raya Idul Kurban, ya mungkin Allah tidak meminta kita mengorbankan anak

0: hari, baik pribadi, keluarga, dan lain sebagainya. Ada empat para pendengar rahimakumullah. Pertama, keimanan harus lebih besar daripada kecintaan dunia. Jangan sampai harta, jabatan, dan keluarga membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pentingnya. Yang kedua adalah keluarga yang kuat dibangun dengan iman. Rumah tangga bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat menanamkan tauhid dan kesabaran. Sehingga rumah dan ibu bapak menjadi madrasah buat anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Tentu dikaitkan dengan keluarga ini. Jadi keluarga yang kuat dibangun dengan iman. Rumah tangga bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat menanamkan tauhid dan kesabaran. Kemudian yang ketiga, pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan keikhlasan. Ini harus ditanamkan oleh kita semua para pendengar rahimakumullah. Berjuang, berjuang, ya, ora et labora. Ya, perjuangan dan doa tentu, dan dibalut dengan keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang begitu korban apanya? Pengorbanan tentu dengan perjuangan dan keikhlasan, walaupun lelah, tapi karena lillah, maka akan berbuah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang tua dan anak harus saling menguatkan dalam kebaikan. Nabi Ibrahim mendidik Ismail menjadi anak yang taat, bukan anak yang dimanjakan oleh dunia. Nah inilah ya para pendengar rahimakumullah, maka kewajiban orang tua kepada anak itu kan ada tiga dikaitkan dengan ini. Ada yang pertama ketika lahir, ya, di adanin kanan kiri, kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus, ada arti makna dari nama anak itu. Yang kedua, pendidikan. Tadi nih, ya, dididik untuk taat kepada Allah, rajin ibadah, akhlak yang baik anak kita ini. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan bermanfaat. Tidak dimanjakan oleh harta dunia, tentu. Dan yang ketiga, kalau sudah dewasa tentu dinikahkan. Ya, dinikahkan oleh orang tuanya. Ini kewajiban orang tua kepada anak. Nah, dengan demikian para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ya, ini setiap tahun kita bertemu dengan Idul Adha, tentu ada takbiran, ada sholat Idul Adha, ada kurban. Mari kita mantapkan maknanya dengan baik dan tentu dilakukan dalam perilaku kita keseharian, sehingga empat poin tadi ya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Keimanan harus lebih besar daripada kecintaan dunia. Keluarga yang kuat dibangun dengan iman. Pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Dan orang tua dan anak harus saling menguatkan dalam kebaikan. Demikian para pendengar rahimakumullah. Semoga bermanfaat.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Deni, terima kasih banyak. Tadi berarti memang ada 4 poin begitu ya Ustaz ya, yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita begitu. Dan mudah-mudahan juga keempat poin ini bisa terus kita laksanakan begitu Ustaz. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ada dari Heru di Serang. Ustaz selamat pagi, assalamualaikum. Saya mualaf Ustaz. Saya mau tanya, apakah orang yang berkorban boleh ikut memotong hewan korbannya? Terima kasih. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
0: Baik, terima kasih Kang Heru. Sejatinya Kang Heru, ya, hewan kurban itu dipotong oleh yang berkorban. Jadi yang bagus itu orang yang berkorban itu memotong hewannya sendiri. Ya, tapi tentu harus punya keahlian. Kalian memotong kan? Karena ada ketentuan-ketentuan memotong hewan. Ada undang-undang tentang kesejahteraan hewan. Ya, bahkan ada sekolahnya, ada pelatihannya. Kalau di Serang di Banten ada Juleha, jurus sembelih halal. Ada Juleha, ada kelompok organisasi untuk bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik ya. Maka ada pelatihan dulu di Juleha, jurus sembelih halal. Ya, sejatinya begitu. Ya. Saya anjurkan orang yang berkurban sembelih langsung hewan kurban.

0: ya,
1: Mm-hmm.
0: sehingga darahnya bisa memercik ya ke muka yang berkurban, tangan penuh dengan darah semuanya. Tetapi tadi ya, karena ada ketentuan terkait dengan tata cara penyembelihan dan ada undang-undang tentang kesejahteraan hewan, tentu maka harus yang ahli. Nah, kalau tidak punya keahlian memotong hewan kurban, yang berkurban ada di situ, ada di tempat pemotongan hewan kurban, menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban. Begitu, Kak Heru.
1: Oke, baik. Berarti memang dianjurkan sebenarnya untuk yang memotong hewan kurbannya adalah orang yang berkurban begitu ya, Ustadz Deni ya. Oke. Ini ada juga dari Jujun di Ciracas. Assalamualaikum Ustadz, kenapa di hari Tasyrik tidak boleh berpuasa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Deni, silakan.
0: Ya kan ada puasa yang diharamkan tentu. Ya, diharamkan puasa itu yang pertama tentu haram puasa bagi yang ada halangan syar'i. Seperti ibu yang haid, ibu melahirkan, ibu nifas, gitu kan. Bahkan sakit. Itu tidak boleh puasa, ada rukhsah ya. Ya, rukhsah asal nanti diganti di hari yang lain, itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada puasa yang diharamkan di dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu kan? Itu diharamkan puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka harus hati-hati ketika menentukan kapan ini satu Ramadan, kapan satu Syawal. Ya, kalau tidak tepat perhitungannya, wah ini bahaya. Artinya, karena ketika umpamanya satu Ramadan itu harusnya berpuasa, ternyata tidak puasa kan? Karena belum ditentukan satu Ramadannya. Itu, maka dosa nih tidak puasa. Tidak berpuasa. Atau satu Syawal, Idul Fitri. Mestinya masih puasa karena belum Id, orang tidak puasa. Ya, mestinya harusnya sudah Id, ini masih puasa. Haram dong puasa di Idul Fitri. Kan gitu. Jadi ada hal yang urgen di dalam apa namanya penentuan satu Syawal, satu Ramadan, satu Syawal itu kaitan dengan orang puasa dan tidak puasa. Maka lagi-lagi disinggung sedikit ya terima dan para pendengar rahimakumullah bahwa adalah pemerintah aja lah yang umpamanya bertanggung jawab ya tentang satu Ramadan satu Syawal. Karena menyangkut tadi tidak puasa dosa, puasa haram. Itu kan? Tidak ada pilihan, dua-duanya juga nggak boleh gitu. Semuanya juga dosa gitu. Nah, termasuk Idul Adha. Cuma beda Idul Adha itu ada tasyriknya. Karena itu rangkaian masih Idul Adha. Sehingga orang masih bisa untuk menyembelih hewan kurban di hari tasyrik. Berarti masih lebaran. Dengan jadi kalau istimewanya ada itu ada Adha itu adalah sholat idnya ya dan boleh untuk motong hewan kurban dan motong hewan kurban masih diberikan kesempatan 3 hari ke depan di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Demikian.
1: Oke, baik. Berarti tadi alasannya untuk Pak Jujun sudah disampaikan oleh Ustadz Deni ya. Bahkan untuk berkurban sendiri ini masih bisa dilaksanakan 3 hari setelah Idul Adha begitu ya Ustadz ya. Baik. Ustadz, kemudian terakhir Ustadz ada Mursina dari Cilake. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita akan mengkodo puasa tetapi akhirnya karena pekerjaan yang dilakukan terlalu berat akhirnya dibatalkan puasanya. Apakah benar mengkodonya menjadi 2 hari? Ini mungkin bisa ditanggapi Ustadz Deni, silakan.
0: Oh enggak, Ibu tidak jadi 2 hari. Ya tetap, kan kan orang puasa itu, intinya puasa itu harus yang kuat puasa dan mampu. Tidak membahayakan jiwa, membahayakan fisik orang berpuasa itu. Ya harus tentu sehat. Maka ketika orang mengkodo puasa dan tidak juga kuat, ya cari hari yang lain. Cari yang lain yang mampu untuk melaksanakan kodo. Oke ya. cari hari lain. Masa dari 360 hari umpamanya kan, setahun 360 hari dikurangi 30 hari, 330 hari masa tidak ada satupun hari yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Oke ya, itu. Jadi harus cerdas juga kita memilih waktu yang tepat untuk mengkodo. Mengkodo, ya. Tapi bicara tentang bagaimana hari-hari kita penuh dengan pekerjaan yang keras, ya. Keras dan sebagainya, ya enggak apa-apa tidak berpuasa. Ya, asal satu, tidak mengkodo juga enggak apa-apa. Asal tentu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakberdayaan seperti itu. Yang kedua, gantilah dengan yang lain, bisa fidyah, ya, beri makan kepada orang lain, ya, sehari ya memberikan makan seperti orang makan setiap hari. Kalau sehari makan dua kali, ya dua kali untuk memberikan fidyah kepada orang lain fakir miskin. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, ya ganti dengan amal yang lain. Tidak mampu, ganti amal yang lain. Sambil kita menyampaikan istighfar, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu, ya. Jadi Allah intinya tidak memberatkan kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kita minta ampun istighfar kepada Allah sambil diganti dengan amal yang lain seperti fidyah dan sebagainya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berarti tidak perlu menjadi dua hari untuk Ibu Mursinah gitu ya. Dan bisa diganti dengan hari yang lain atau bahkan bisa diganti dengan ibadah yang lain begitu ya Ustaz ya, seperti fidyah tadi. Nah, ini mungkin terakhir Ustaz, kesimpulan dari Mutiara Pagi hari ini singkat saja, silakan Ustaz Deni.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar rahimakumullah. Jadi saya menegaskan sekali lagi, kurban juga mengajarkan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir, miskin, tetangga, dan masyarakat sekitar. Di saat banyak orang kesulitan ekonomi, ibadah kurban menjadi bukti bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan solidaritas. Maka jangan biarkan Idul Adha hanya menjadi seremoni tahunan. Jadikan momentum ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Sekali lagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di hari raya Adha nanti, mari kita jadikan semangat takbir, salat Id dan kurban sebagai bekal kehidupan. Takbir mengajarkan tauhid dan kerendahan hati, salat Id mengajarkan persatuan dan persaudaraan, kurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Ya, semoga nanti setelah Idul Adha ini kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih peduli kepada sesama dan lebih siap berkorban demi kebaikan umat. Demikian dan sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Deni sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten untuk Mutiara Pagi edisi Selasa Ustaz 26 Mei 2026. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda mungkin Ustaz Deni.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz Deni. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pergiar untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan tema makna takbiran, sholat Idul Adha dan juga spirit kurban pendengar. Dan juga mudah-mudahan 4 poin yang sudah disampaikan Ustaz Deni bisa kita laksanakan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita semua pendengar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: diskusi, ngobrol dengan ibu-ibu, anak-anak yang ada di sini. Dan alhamdulillah
1: menerapkan One Gate ini karena kita ingin melaksanakan
2: benar bahwa ada laporan kehilangan orang.
3: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. PT ASDP Cabang Merak uji coba One Gate System untuk mensterilkan area pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan. Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di gelap. Berikut berita selengkapnya. Pendengar, PT ASDP Cabang Merak uji coba One Gate System untuk mensterilkan area pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan. Selengkapnya Romanuddin melaporkan.
4: PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak melaksanakan uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak Senin 25 Mei 2026. Uji coba ini dilakukan guna mensterilkan area Pelabuhan Merak, Banten. Melalui One Gate System ini, maka ke depan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak akan masuk melalui satu pintu yang ada di Dermaga Eksekutif Merak. General Manager atau GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Umar Imara Batubara mengatakan, uji coba One Gate System ini bertujuan untuk mensterilkan area pelabuhan dan memastikan untuk tidak ada lagi calo tiket di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, ke depan, apabila One Gate System ini diberlakukan, maka masyarakat yang tidak berkepentingan akan sulit masuk ke area Pelabuhan Merak.
1: Penerapan One Gate ini karena kita ingin melaksanakan sterilisasi. Jadi sterilisasi ini diharapkan orang yang akan masuk ke dalam pelabuhan ini yang berkepentingan aja, para pemakai jasa atau para stakeholder yang punya kepentingan di dalam pelabuhan. Nah, saat ini kan kita ketahui di Pelabuhan Merak pintu masuknya terlalu banyak. Jadi untuk pengawasan dan pengendalian itu agak...
4: Dikatakan Umar, uji coba One Gate System ini sengaja diberlakukan H-1 jelang Hari Raya Idul Adha untuk mengetahui pada saat diberlakukan apakah terjadi kemacetan atau tidak. Apabila terjadi kemacetan, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap One Gate System tersebut. Menurutnya, momen libur Lebaran Idul Adha tahun ini cukup panjang sehingga momen ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di gelam. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Kasus penemuan perempuan tergantung di sebuah pohon di kebun wilayah Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, akhirnya terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan dibunuh dan dibuat seolah-olah gantung diri. Korban diketahui berinisial BB, 40 tahun, warga lingkungan Pakal Masjid, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jenazah korban ditemukan warga pada 18 Mei 2026 di area kebun tidak jauh dari permukiman warga. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, hasil otopsi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan.
6: Bahwa ada luka memar ya, nah, ada luka memar di pipi dan di tangan. Nah, dari hasil kejanggalan tersebut, tim dari Satreskrim Polresta Serang Kota melakukan penyelidikan dan memang benar bahwa ada laporan kehilangan orang. Ya, dimana dari hasil kehilangan orang tersebut, kita cocokkan ciri-ciri orang yang dilaporkan hilang dengan jenazah yang kita temukan.
5: Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial AS yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Tim Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada 22 Mei 2026. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban pada 11 Mei lalu saat bertemu di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yuda Satria, peristiwa bermula ketika korban meminta pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah kepada pelaku dengan menjaminkan telepon genggam miliknya. Namun permintaan itu ditolak hingga keduanya terlibat pertengkaran. Polisi menyebut pelaku tersulut emosi setelah korban mengucapkan kata-kata yang membuat tersangka sakit hati. Tersangka kemudian memiting korban hingga akhirnya pingsan. Saat korban tidak sadarkan diri, tersangka justru mengambil tali dari sepeda motornya, lalu menggantung korban di pohon agar terlihat seperti bunuh diri. Handphone tersebut diketahui sempat diberikan tersangka kepada anaknya usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 KUHP dan atau pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Tim Kunjungan Kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI Komisi 7 DPR RI melakukan rapat bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Dalam rapat tersebut, para legislator memberikan sejumlah masukan dan juga pendalaman kepada pelaksana tugas Kepala BSN Justinus Kristianto Widiwardono terkait penguatan fungsi standarisasi nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai peran dan fungsi BSN selama ini masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, BSN memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas produk nasional, perlindungan konsumen, serta daya saing industri Indonesia. Menjelang Idul Adha, Pasar Rangkas Bitung diramaikan penjual daging sapi dan kerbau. Harga daging melambung, namun sepi pembeli. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
7: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi dan kerbau mulai ramai berjualan di kawasan Pasar Rangkas Bitung, Lebak. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat sekitar 22 lapak pedagang musiman yang berjualan di luar area pasar. Selain jumlah pedagang yang meningkat, harga daging juga mengalami kenaikan. Saat ini harga daging sapi dan kerbau mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp130.000 sampai dengan Rp145.000 per kilogram pada hari biasa. Meski demikian, tingginya harga daging tidak diiringi meningkatnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Lukman, mengaku penjualan tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu.
8: Baru penjualannya gimana, Pak? Rame nggak, Pak?
9: Ya, kalau hari ini belum lah.
8: Belum, mungkin besok
9: biasanya rame.
7: Hal serupa disampaikan Aldi, pedagang daging kerbau di lokasi yang sama. Menurutnya, banyak warga mengurungkan niat membeli daging setelah mengetahui harga yang cukup tinggi.
8: Berapa sekilonya?
10: Sekilonya 18.
8: Stok berapa banyak nih nyiapinnya untuk lebaran ya?
10: Alhamdulillah ada 1 ton, Pak. 1 ton.
8: Satu, bagaimana penjualan, rame nggak?
10: Agak sempit nih, Pak, karena hari pertama sih.
7: Pedagang berharap penjualan daging akan meningkat menjelang malam takbiran dan sehari sebelum hari raya Idul Adha. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Komnas HAM Anak Provinsi Banten mengedukasi warga soal perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual melalui diskusi di Rumah Dunia. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
11: Diskusi perlindungan anak digelar di Rumah Dunia pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan itu diikuti anak-anak dan para ibu dari lingkungan sekitar Kampung Ciloang, Sumur Pecung, Kota Serang. Acara berlangsung interaktif dengan suasana santai dan penuh kebersamaan. Tema yang dibahas berfokus pada pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan, sebagai narasumber. Selain masyarakat sekitar, hadir pula sejumlah komunitas yang turut mendukung kegiatan tersebut. Henry Gunawan mengatakan kegiatan itu menjadi kesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat terkait perlindungan anak. Ia menyebut, antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan berlangsung.
12: Hari ini kita berdiskusi, ngobrol dengan ibu-ibu, anak-anak yang ada di sini. Dan alhamdulillah tadi luar biasa respon dari anak-anak, dari ibu-ibunya juga. Sebagai bentuk dari upaya untuk sama-sama melindungi anak dari kekerasan seksual.
11: Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan yang dihadapi anak di lingkungan sosial. Para ibu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak sehari-hari. Anak-anak juga diajak memahami batasan perilaku yang dapat membahayakan diri mereka Edukasi itu disampaikan dengan pendekatan ringan agar mudah dipahami peserta. Melalui kegiatan itu diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Edukasi langsung kepada masyarakat dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran bersama. Para peserta berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar secara rutin di berbagai wilayah di Banten. Dengan kerjasama seluruh pihak, perlindungan anak di lingkungan masyarakat diharapkan semakin kuat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan screening hipotiroid kongenital atau SHK pada bayi baru lahir. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan screening hipotiroid kongenital atau SHK pada bayi baru lahir. Salah satu kendala terbesar yaitu masih adanya keluarga yang menolak pemeriksaan tersebut. Tim Kerja Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Dede Ropiah, mengatakan sebagian orang tua khawatir karena proses pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi. Dede Ropiah menjelaskan metode pemeriksaan dilakukan dengan menusuk tumit bayi menggunakan jarum kecil setelah tumit dihangatkan terlebih dahulu. Tetes darah kemudian diambil dan dikirim ke laboratorium rujukan untuk diperiksa.
14: Itu yang pertama, kebanyakan keluarga menolak. Keluarga menolak karena dia takut anaknya kenapa-napa. Padahal pemeriksaannya simple. Jadi bayi itu kita periksa di tumitnya. Di tumit, kita hangatkan dulu tuh tumitnya, baru nanti kita tusuk jarum. Ditusuk namanya prick heels, terus kita ambil tetesannya. Tetesannya kan kertasnya ada beberapa bolongan tuh. Nah, kita ambil tetesan darah dari tumit, baru kita kirim, kita keringkan, kita kirim.
13: Selain penolakan keluarga, kendala lain berasal dari tenaga kesehatan yang belum seluruhnya terampil mengambil sampel sehingga beberapa hasil pemeriksaan harus diulang. Dan persalinan di rumah atau fasilitas yang belum memiliki pelatihan SHK juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang terus memperkuat kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik persalinan. Program SHK juga telah diintegrasikan dengan layanan JKN agar seluruh bayi yang lahir dapat menjalani screening.
14: Jadi kadang kalau misalnya kita harus bayar screening bayi baru lahir, dari mulai jantung, hipotiroidnya, itu mahal. Jadi kalau misalnya ada yang pemerintah harusnya masyarakat juga excited lah.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang juga terus meningkatkan edukasi melalui media sosial, webinar, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat agar kesadaran pentingnya deteksi dini hipotiroid kongenital semakin meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
3: Kondisi ekonomi nasional yang tengah tidak baik-baik saja saat ini menurut warga Lebak hanya dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berikut tanggapan masyarakat dalam Vox Pop produksi RRI Banten.
15: Kalau menurut saya sih singkat aja, ibaratnya mau situasi negara seperti dikenal harus efisiensi dan lain sebagainya, itu seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kelompok kaya, dia tidak akan pernah merasakan kesusahan seperti itu. Karena ini ditopang dengan apa yang mereka miliki. Sementara kelompok menengah dan kelompok masyarakat yang tergolong periferi atau masyarakat miskin, nah ini yang paling terkena dampaknya. Bayangin saja, kalau kita berbelanja, mau di pasar, mau di supermarket, dengan nominal kita membawa uang, taruhlah misalnya Rp500.000, apa yang kita dapatkan? Bisa cukup untuk berapa hari uang yang Rp500.000 tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada masyarakat-masyarakat yang masuk dalam kategori menengah ke atas, itu mereka easy going aja untuk kemudian pergi sambil bekerja mereka di kafe dan sebagainya. Dengan harga satu cangkir kopi, ada yang harganya bisa mencapai Rp50.000 satu cangkir kopi, tapi mereka tetap jabani, belum lagi snack-snacknya yang lain. Nah, ini pandai-pandainya kita sih sekarang untuk bisa menyesuaikan dan juga harus ikat pinggang dengan kondisi keuangan kita masing-masing.
16: Ya, terkait masalah ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, memang benar kalau dilihat dengan kasat mata memang tidak baik-baik saja. Karena Jika ada pun rumor yang mengatakan bahwa banyak masyarakat juga yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe untuk minum dan bersantai, ya mungkin itu masyarakatnya kelas menengah ke atas. Kalau kelas menengah ke bawah, boleh kita lihat ekonominya memang tidak baik-baik saat ini.
3: Pergiar menjadi Kawah Chandra dibuka bagi mimpi besar pesepak bola muda Banten Selatan Stadion Badak Koranten terus bersolek lewat proyek revitalisasi demi melahirkan kembali generasi emas bertenaga badak. Infrastruktur kebanggaan yang menyimpan catatan sejarah emas di tingkat nasional ini kini dioptimalkan menjadi ruang publik multifungsi yang memfasilitasi berbagai cabang olahraga secara terbuka dan gratis bagi masyarakat luas. Berikut sebuah dokumenter yang dibawakan oleh Ridwan Maulana.
17: Kabut tipis pagi hari di kawasan olahraga di bawah kaki Gunung Karang belum sepenuhnya memudar saat puluhan anak sudah memadati area rumput Stadion Badak Paneglang. Suara peluit pelatih yang melengking tinggi bersahutan dengan deru langkah sepatu bola di atas lapangan hijau. Infrastruktur olahraga ini kini bertransformasi menjadi Kawah Chandra di muka, utama untuk menempa talenta lokal demi membangkitkan kembali kejayaan tim legendaris Badak Ujung Kulon. Stadion Badak Kabupaten Pandeglang yang berlokasi di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, kini berdiri kokoh sebagai Kawah Chandra di muka sekaligus saksi bisu lahirnya talenta emas pesepak bola muda di Banten Selatan. Infrastruktur olahraga kebanggaan masyarakat Banten Selatan ini terus dioptimalkan fungsinya guna memfasilitasi generasi muda dalam mengasah skill dan memburu gelar juara setinggi-tingginya.
18: Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Pandeglang,
17: Karna Suyana mengonfirmasi pemerintah daerah telah menuntaskan proyek revitalisasi besar-besaran pada tahun anggaran 2025. Penataan fisik dilakukan secara menyeluruh mencakup pembenahan area interior, eksterior, hingga pemutakhiran sistem manajemen pengelolaan stadion. Program pemeliharaan sarana dan prasarana pun terus dikejar sepanjang periode tahun 2026 demi menjamin faktor keamanan serta kenyamanan seluruh lapisan masyarakat pengguna.
19: Stadion Badak Pandeglang merupakan fasilitas olahraga yang bisa digunakan oleh seluruh warga masyarakat di Pandeglang maupun luar Pandeglang. Ini digunakan satu buat sepak bola, jogging track, aerobik, dan olahraga-olahraga lainnya. Termasuk ada skateboard buat anak-anak muda, voli di luar area stadionnya di sepinggir.
17: Pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan pengajuan anggaran tahun 2027 untuk melakukan penataan pintu masuk serta meningkatkan mutu rumput lapangan utama. Langkah taktis ini dikombinasikan dengan pembukaan ruang kerjasama komprehensif bersama klub lokal seperti Persatuan Sepak Bola Indonesia Pandeglang atau Persipan, Badak Muda Banten, hingga Rumpun Sekolah Sepak Bola atau SSB. Dukungan penuh diberikan kepada klub-klub tersebut guna melahirkan kembali generasi emas bertenaga badak layaknya kejayaan tim legendaris Badak Ujung Kulon. Stadion Badak Koranten bukan menjadi satu-satunya aset pemenuhan tagar pengolahragaan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga di wilayah Banten Selatan. Kabupaten Pandeglang tercatat memiliki 3 fasilitas penunjang lain meliputi Stadion Berkah di lapangan Soerela, Kadu Pandang untuk sepak bola, serta Geraha Pancasila khusus olahraga indoor. Selain itu, terdapat juga Gor Cikupa yang berdiri tepat di sebelah kantor di Tipora sebagai pusat latihan bulu tangkis serta olahraga prestasi lainnya.
19: Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah punya fasilitas-fasilitas. Satu, Stadion Badak di Kuranten. Yang kedua, untuk bola juga ada Stadion Berkah di lapangan Sukarela di Kadu Pandak. Yang ketiga untuk badminton dan kegiatan-kegiatan olahraga indoor ada di Geraha Pancasila. Dan yang keempat, kita juga punya GOR. GOR itu GOR Cikupa. Jadi di sebelah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Nah, empat fasilitas olahraga ini kita rawat dan manfaatkan betul, dioptimalkan demi mewujudkan tagar mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
17: Kompleks Stadion Badak juga dirancang multifungsi dengan menyediakan fasilitas lintasan lari, jogging track, area senam aerobik, lapangan voli, hingga area bermain skateboard bagi komunitas pemuda. Kebijakan pembebasan akses pemanfaatan fasilitas ini berlaku terbuka bagi masyarakat umum maupun atlet dari luar wilayah Paneglang.
19: Kami karena Revit sudah tahun 2025-2026 lebih pada pemeliharaan sarana dan prasarananya. Insya Allah ke depan beberapa terobosan pun akan kita lakukan, dari mulai masuk di pintu masuk, termasuk penataan-penataan yang lainnya, termasuk lapangan dan apa beberapa sarana prasarana ini sedang kita ajukan untuk di tahun anggaran 2027.
17: Tokoh sepak bola Kabupaten Paneglang, Mustandi, mengungkapkan sebuah fakta unik bahwa Stadion Badak pernah menorehkan prestasi fenomenal di level nasional pada periode tahun 2007 hingga 2008. Fasilitas olahraga ini sukses menyabet gelar juara pertama nasional dalam lomba tata kelola dan pemeliharaan stadion terbaik se-Indonesia untuk kategori kabupaten dan kota. Prestasi menterang tersebut diraih setelah tim penilai pusat melihat konsistensi pemeliharaan rumput dan kebersihan fasilitas.
20: Stadion Badak ini kan pernah dilombakan pada tahun 2007 tahun 2008 kalau nggak salah. Ini pernah dilombakan tentang pengelolaan atau tentang pengelolaan dan tentang pemeliharaan stadion seluruh Indonesia. Ya, ini tidak termasuk dilombakan dengan stadion model Senayan, tidak ya. Ini hanya kabupaten kota aja seluruh Indonesia. Alhamdulillah Stadion Badak ini ya pada saat itu mendapat juara pertama nasional tentang pengelolaan dan pemeliharaan stadion.
17: Dampak dari penghargaan nasional tersebut dikatakan Mustandi memicu ledakan masif pada pertumbuhan klub sepak bola amatir di tingkat kampung hingga pelosok kecamatan. Basis data mencatat jumlah perkumpulan sepak bola di Paneglang melonjak tajam dari yang semula hanya 50 klub, kini menembus angka 100 klub lebih. Mustandi sendiri menorehkan catatan sejarah sebagai pionir utama yang mendirikan sekolah sepak bola atau SSB pertama di Kabupaten Paneglang, yaitu SSB Banten Raya pada tahun 1997. Seiring berjalannya waktu, dedikasi tersebut memicu berdirinya SSB Badak Muda yang kini menjadi salah satu kiblat pembibitan usia muda. Menurutnya, magnet kemegahan Stadion Badak menumbuhkan motivasi besar bagi seluruh anak-anak di pelosok desa yang bermimpi untuk bisa mencicipi atmosfer pertandingan
20: semua
17: di lapangan utama.
20: Pengen main di sini, karena ini stadion ini adalah stadion kebanggaan Kabupaten Paneglang yang begitu bagus, yang representatif pada zamannya pada saat itu.
17: Pelatih sepak bola Banten Raya sekaligus mantan pesepak bola Persipan, Mahmud Burianto, menjadi saksi perkembangan Stadion Badak. Bersama timnya dulu, ia menceritakan sebelum berdirinya Stadion Badak, ia dan rekan-rekannya harus melatihan di alun-alun Paneglang yang saat itu masih tanah tanpa ada fasilitas pendukung. Namun kini, ketersediaan sarana latihan bisa ia rasakan, walau bukan sebagai seorang pemain.
21: Burianto, dulu di Persipan saya sebagai penjaga gawang. Setelah itu saya beralih, setelah tidak jadi pemain, saya beralih ke pelatih penjaga gawang. Nah, setelah itu kami awalnya itu kan dari dulu itu kami sampai dari sepak bola kami bisa jadi PNS. PNS kami sampai dapat jabatan juga kami. Akhirnya sampai kami sekarang saya sudah purna ya. Tetap saya masih berkecimpung di bidang sepak bola. Sampai hari ini kami, kalau istilah kita di Badak Muda sekarang, kami menolak menyerah nih.
17: Memasuki masa pensiun, mantan birokrat ini memilih mengabdikan seluruh sisa energinya di Stadion Badak untuk membentuk kiper-kiper muda berbakat. Jadwal latihan intensif di lapangan utama ditetapkan secara berkala setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu melalui sistem pendaftaran terbuka bagi umum. Kurikulum pelatihan pun difokuskan pada pembenahan refleks, penempatan posisi, serta ketahanan mental pertandingan anak didik.
21: Oh, ini manfaatnya luar biasa bagi kami. Kalau dulu kan kita latihan nggak responsif, dulu masih di alun-alun kita latihan bola itu. Kita belum punya. Nah kalau kita kompetisi juga kita nggak bisa. Agak susah juga, repot karena standar. Tapi begitu udah ada stadion, kita udah punya yang standar gitu kan, gitu enak. Jadi kita alhamdulillah dengan ada stadion kita bisa berkembangnya tuh pesat lah. Jadi gitu orang lain juga bisa kita main ke kita tuh bisa. Karena tadi lapangan kita bisa mengundang tim.
17: Fokus pembinaan taktik pada pertengahan tahun ini sedang diarahkan Nuryanto untuk mempersiapkan tim tangguh untuk menyongsong 3 turnamen kelompok umur berskala regional. Di Stikpora bersama tim pelatih mulai mengumpulkan data dan menyeleksi ketat puluhan anak muda potensial dari berbagai SSB untuk digabungkan ke dalam skuad rintisan. Target utama yang dibidik adalah meraih prestasi optimal pada ajang Piala Seratin untuk kategori usia di bawah 13, 15, dan 17 tahun. Kini, Stadion Badak Kuranten bukan lagi sekedar hamparan rumput dan deretan beton tak bernyawa. Ia adalah garis waktu yang merekam kontrasnya perjuangan masa lalu, sekaligus menjadi jembatan bagi ratusan klub dan ribuan tunas muda Paneglang untuk melompati keterbatasan fisik serta finansial daerah. Dari kepakan sayap prestasi tingkat nasional hingga detak nadi kompetisi Piala Soratin yang kini tengah dipersiapkan, stadion ini menegaskan satu pesan optimis, bahwa kejayaan Badak Ujung Kulon tidak pernah mati. Ia hanya sedang menempa diri untuk kembali merebut podium tertinggi di tanah air. Dari rumput hijau Stadion Badak Kuranten, Muhammad Ridwan Maulana melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Shakira resmi merilis lagu sekaligus video musik Die Die yang menjadi salah satu anthem resmi Piala Dunia 2026. Lagu tersebut dikerjakan bersama penyanyi asal Nigeria, Burna Boy. Lagu Die Die sebelumnya resmi dirilis pada Kamis 14 Mei 2026. Lagu berdurasi hampir 4 menit itu memadukan unsur Afrobeats, dance pop, reggaeton, dan world music khas Shakira dan Burna Boy. Die Die menjadi kali kedua Shakira dipercaya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA. Sebelumnya, penyanyi asal Kolombia itu sukses besar lewat lagu Waka Waka, This Time for Africa. Saat itu untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Melansir dari Billboard, Waka Waka sempat mencetak berbagai pencapaian di tangga lagu internasional. Lagu tersebut juga dianggap sebagai salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah FIFA. Sekian warta berita saat ini. PT ASDP Cabang Merak uji coba One Gate System untuk mensterilkan area pelabuhan Merak yang tidak berkepentingan. Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di Gelam. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Perigar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan juga memastikan stok kebutuhan masyarakat ini tetap tersedia, Penggiat. Dan kegiatan pemantauan tersebut dilakukan secara rutin di beberapa pasar utama yang berada di wilayah Kabupaten Lebak begitu, seperti Pasar Baya, Pasar Cipanas ya, dan juga Pasar Sampai Warung Gunung. Kemudian juga Kepala Disperindak Kabupaten Lebak, Ruli Edward, ini juga mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi daya beli masyarakat, Penggiat. Karena menurutnya pemantauan harga memang sangat penting dilakukan ya, untuk mengetahui kondisi real di lapangan sekaligus juga mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok, Penggiat. Disperindak juga terus berkoordinasi dengan pedagang dan juga pengelola pasar untuk memastikan distribusi barang ini berjalan lancar, Penggiat. Dan juga petugas juga memeriksa ketersediaan stok sejumlah komoditas penting gitu ya, seperti beras, kemudian juga minyak goreng ya, gula pasir, telur ayam, cabai, kemudian bawang merah dan juga daging ayam. Dan hasil pemantauan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar harga bahan pokok di pasar tradisional ini masih relatif stabil, Penggiat. Meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat dari faktor cuaca dan juga distribusi barang dari daerah pemasok, Penggiat. Di mana pemerintah daerah juga tidak ingin terjadi gejolak harga ya, yang dapat membebani masyarakat, terutama menjelang momentum tertentu yang memang biasanya memicu peningkatan kebutuhan. Karena itu kegiatan monitoring pasar ini akan terus dilakukan secara berkala, Penggiat, di seluruh wilayah Kabupaten Lebak ya. Dan stabilitas harga juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat tetap baik, Penggiat. Kemudian juga pemantauan pasar tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat yang memang merasa terbantu dengan perhatian pemerintah terhadap kondisi harga bahan pokok. Karena warga juga berharap pemerintah daerah ini terus hadir, Penggiat, mengawasi pergerakan harga agar tidak terjadi permainan harga di tingkat pasar ya. H-1 menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Penggiat, di tempat Anda berada seperti apa? Apakah saat ini sudah mulai naik gitu ya beberapa harga bahan pokok ya, atau bahkan ada yang turun atau stabil, Penggiat? Boleh sharing ya di 08111450949.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten di hari Selasa ya 26 Mei 2026? Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Hilma di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Hilma.
2: Pagi.
1: Kabar baik Mbak Hilma hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Dan Mbak Hilma hari ini dari kantor RRI Banten, cuacanya cukup cerah nih, bahkan sudah ada cahaya ilahi gitu ya yang mulai masuk ke dalam studio. Nah ini mungkin bisa disampaikan kalau di Provinsi Banten gitu ya, ini seperti apa untuk perakiran cuacanya? Silakan Mbak Hilma.
2: Oke, baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun ada berada. Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 26 Mei 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang untuk wilayah Cipanas, Cibabar, Curug Bitung, Lebak Kedong. Dan juga terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Panggarangan, Muncang, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Cirinten, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Tunjung Teja, Jawelan, Serang, Pasar Kemis, Balaraja, Tiga Raksa, Curug, Pagedangan, Teluk Naga, Kosambi, Tangerang, Ciputat, Serpong. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diprediksi berawan. Udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Serta perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung Mbak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu Mbak Hilma. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Selasa ya 26 Mei 2026. Kami ingatkan kembali pendengar, Anda perlu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang ya di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur pendengar. Nah untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan juga sekali lagi hati-hati di jalan. Pastikan juga untuk selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain begitu ya. Yang dalam perjalanan boleh sharing informasi seputar kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui saat ini seperti apa, apalagi di H-1 Lebaran Idul Adha ya. Ini seperti apa? Apakah juga masih cukup padat gitu ya untuk kondisi arus lalu lintas pendengar, atau bahkan mungkin sudah lenggang begitu ya. Ini boleh sharing. Dan juga kami mengajak Anda semua pendengar untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada begitu. Ditunggu untuk informasi pendengar di 08111450949. Sesaat lagi pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di Banten Pagi ini.